0: menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Thomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan

0: Satgas MBK Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
1: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
0: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
1: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG, harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
2: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
1: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

0: Jakarta, Aditya Prabowo Pratigarari, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
2: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal.

0: sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
2: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
1: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
3: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
1: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
4: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
5: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji, untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat.
5: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua mama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan.

gunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

adalah bagian bawah yang disebut kalika bunga sebagai simbol anggota tubuh. Kalika bunga merupakan tiang-tiang yang dianggap sebagai anggota-anggota tubuh, khususnya kaki yang menjadi penopang bagian tubuh lain yang berada di atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: Ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 20 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Jadi pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda dan pendengar tepat di pukul 12 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Berikut informasi yang akan disampaikan. Kapolres Sumba Timur tekankan profesionalisme dan kepekaan situasi Kamtibmas. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa memimpin apel jam pimpinan yang diikuti seluruh personel Polres Sumba Timur di halaman Mapolres Sumba Timur Senin 25 Mei 2026 pagi. Kegiatan tersebut menjadi sarana penyampaian arahan pemimpin kepada anggota terkait pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya kemampuan setiap personel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik, profesional dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kesiapan personel sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kapolres meminta seluruh anggota agar tetap melaksanakan tugas seperti biasa sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ia menegaskan bahwa setiap satuan fungsi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, personel juga diingatkan untuk selalu memperhatikan perkembangan situasi Kamtibmas dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Kepekaan terhadap kondisi wilayah ini dinilai penting guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kapolres menambahkan bahwa kekompakan dan sinergi antar personel menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Dengan kerjasama yang baik, seluruh tugas dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Kapolres juga berharap seluruh anggota Polres Sumba Timur dapat terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan disiplin, serta memperkuat koordinasi antara satuan fungsi dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Melalui apel jam pimpinan tersebut, diharapkan seluruh personel semakin siap dan maksimal dalam menjalankan tugas kepolisian serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Sumba Timur.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Dipimpin Pamapta Polres Sumba Timur gelar patroli cipta kondisi. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, tim patroli presisi gabungan piket fungsi Polres Sumba Timur melaksanakan patroli dialog GIS cipta kondisi di sejumlah titik rawan dalam wilayah hukum Polres Sumba Timur. Sebelum patroli dimulai, personel gabungan mengikuti apel kesiapan di depan Mako Polres Sumba Timur yang dipimpin oleh Pamapta Polres Sumba Timur Aibtu Ishak Erjunga. Kegiatan tersebut melibatkan personel piket Provos, Reskrim, Intelkam, Lantas, dan Samapta. Dalam arahannya, pimpinan apel menekankan pentingnya patroli malam sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipnas pada jam-jam rawan. Personel juga diingatkan agar selalu mengedepankan sikap humanis dan persuasif saat berinteraksi dengan masyarakat. Selain melakukan patroli mobil, petugas turut melaksanakan sambang dan dialog dengan masyarakat di sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana maupun gangguan ketertiban umum. Polisi juga memberikan imbauan Kamtipmas kepada kelompok pemuda yang masih berkumpul hingga larut malam. Adapun sasaran utama dalam kegiatan tersebut meliputi lokasi keramaian masyarakat, kawasan rawan kriminalitas, penertiban penikmat minuman keras, serta antisipasi aksi balap liar yang berpotensi mengganggu kenyamanan rakyat masyarakat. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Haryambawa menyampaikan bahwa patroli rutin memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Kehadiran personel Polres Sumba Timur di lapangan diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, senang banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

Ya, FM 96,9 MHz beberapa menit lagi waktu menunjukkan pukul 12 dan pendengar kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran berita dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda. Looking for the head.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, Tosmodara untuk Indonesia. Berkembang bersama melalui digital platform.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.

New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi sesuatu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain,
1: catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPIFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

bisa. Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Suba Siang. Dan pendengar, baru saja tadi kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan pendengar, sekarang kami kembali lokal di FM 96,9 MHz hingga pada pukul 17.00. Dan tepat di pukul 13 nanti pendengar akan ada aneka berita siang hingga pada pukul 13.30. Dan setelah itu pendengar juga akan selalu ditemani dengan ragam musik dan informasi-informasi menarik lainnya. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra

FM 96,9 MHz, pendengar informasi yang disampaikan. Wisuda Unmaris Sumba cetak ratusan talenta digital. Universitas Stella Maris Sumba mengukuhkan 327 lulusan baru dalam sidang senat terbuka wisuda angkatan kedua tahun akademik 2025-2026. Prosesi wisuda berlangsung khidmat di Aula GKS Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Senin 25 Mei 2026. Mayoritas lulusan berasal dari bidang teknologi dan informatika. Sebanyak 305 mahasiswa lulus dari program studi teknik informatika sastra strata 1, sementara 22 lainnya berasal dari program studi manajemen informatika diploma 3. Sidang senat dipimpin langsung oleh Rektor Unmari Sumba Profesor Aloysius Liliweri MS. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa kualitas lulusan Unmari Sumba mampu bersaing dengan perguruan tinggi ternama lainnya di Nusa Tenggara Timur. Rektor juga mengingatkan para lulusan agar terus menjunjung tinggi, menjunjung nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dan tidak berhenti belajar. Menurutnya, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menuntut generasi muda untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Acara wisuda turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan RKK Sekda Sumba Tengah, jajaran Yayasan Perwakilan LLD Dikti Kupang, serta unsur Forkopimda dari Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Wakil Bupati SBD dorong lulusan Unmaris Sumba untuk bersaing di pasar industri. Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan RKK memberikan motivasi kepada ratusan lulusan Universitas Stella Maris Sumba agar berani bersaing di dunia kerja dan pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri wisuda Unmaris Sumba di Aula GKI Stambolaka pada Senin 25 Mei 2026. Dalam sambutannya, Dominikus menegaskan bahwa generasi muda Sumba tidak boleh merasa rendah diri. Menurutnya, para sarjana baru harus percaya diri untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas yang dimiliki. Ia menilai pemerintah daerah saat ini membutuhkan kontribusi anak muda yang kreatif, jujur, dan memiliki keberanian mengambil peran dan pembangunan. Karena itu, lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat. Selain itu, perwakilan Yayasan ST Yosef Fernandes Demens Henrikus Suyono PU UMA menekankan bahwa kemajuan Pulau Sumba sangat bergantung pada sektor pendidikan. Pendidikan yang kuat diyakini dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdampak nyata bagi daerah. Momentum wisuda Unmaris Sumba ini menjadi simbol optimisme baru bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan SDM di Pulau Sumba. Para lulusan diharapkan tidak hanya mengejar pekerjaan, tetapi juga menghadirkan solusi dan manfaat bagi masyarakat luas.

Ya, FM 96,9 MHz. Sebenarnya masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, tepat di pukul 13 nanti akan ada Warta Berita Daerah Siang hingga pada pukul 13.30. Dan setelah itu pendengar, pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marak itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 26 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini, Kapolsek Kota Waingapu sampaikan permohonan maaf atas insiden di Jembatan Bayeti. PT Pelindo Waingapu salurkan hewan kurban untuk warga dan masjid. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Kapolsek Kota Waingapu sampaikan permohonan maaf atas insiden di Jembatan Bayeti. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kapolsek Kota Waingapu Polres Sumba Timur Ibtu Rauta Ubini Kuri bersama keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan para korban atas insiden kecelakaan yang terjadi di kawasan Jembatan Payeti Waingapu. Dalam keterangannya, Ibtu Rauta menjelaskan bahwa sebelum kejadian dirinya baru selesai mengantar perlengkapan gereja bersama keluarga dan dalam perjalanan pulang menuju rumah, insiden tersebut terjadi di sekitar lampu merah hingga jembatan Payeti.
3: Kapolsek dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan setelah kami balik dari Polres sampai di lampu merah dan di jembatan Payeti terjadilah insiden situ. Jadi atas kejadian yang terjadi kemarin, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarganya. Kami sudah menjenguk korban bersama Bapak Kapolres dan Kasat Lantas serta tim.
2: Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak berada dalam kondisi mabuk saat kejadian berlangsung. Usai peristiwa itu, Kapolsek bersama jajaran Polres Sumba Timur dan tim terkait telah mendatangi serta menjenguk para korban yang sedang menjalani perawatan. Ia berharap seluruh korban dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota CNTT untuk persiapan siaran bola Piala Dunia yang akan berlangsung sebulan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
4: Di kabupaten sudah banyak yang kawan-kawan detransmisi sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
5: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepsta Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timor, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
4: Kalau di Timor ini karena sudah ada transfer, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kefa, dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Waikabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah. Juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Waikabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita mengadakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores, sebagian besar sudah ada, cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot, kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
5: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas J.F. Lumba kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
6: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access. Artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
5: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2026, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita ini, daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. PT Pelindo Waingapu salurkan hewan kurban untuk warga dan masjid. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Pelindo Cabang Waingapu kembali melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Pelindo Berbagi Hewan Kurban. General Manager PT Pelindo Cabang Waingapu, Imam Harumain, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah pelabuhan.
7: Dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah ini, alhamdulillah PT Pelindo Waingapu kembali melaksanakan kegiatan sosial yang bertajuk Pelindo Berbagi Hewan Kurban sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah pelabuhan.
2: Pada tahun ini PT Pelindo Waingapu menyerahkan sebanyak 4 ekor sapi kurban kepada masyarakat di sekitar pelabuhan serta 1 ekor sapi untuk Polres Sumba Timur. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Menurut Imam Harmain, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan di momentum Idul Adha.
7: Dan pada tahun ini kami ucap syukur juga alhamdulillah bahwa PT Pelindo Waingapu dapat menyerahkan sebanyak 4 ekor sapi kurban kepada beberapa masjid di wilayah sekitar pelabuhan dan 1 untuk Polres Sumba Timur. Dan untuk selanjutnya nanti akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Dan ini menjadi bagian dari komitmen PT Pelindo Waingapu dalam mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial, kepedulian, dan semangat berbagi di momentum Hari Raya Kurban.
2: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Al-Fatah Kampung Baru Waingapu, Umar Rosidin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan PT Pelindo kepada jemaah masjid. Ia menyatakan amanah tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan Kampung Baru.
8: Ya, di lingkungan Masjid Jami'ah Kampung Baru kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kurban yang diberikan PT Pelindo kepada kami selaku takmir Masjid Kampung Baru. Insya Allah akan kami laksanakan sesuai amanah yang diamanahkan kepada kami. Untuk itu kami sekali menyampaikan terima kasih dan berdoa mudah-mudahan PT Pelindo selalu jaya, selalu diberkati seluruh usaha dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.
2: Umar Rosidin menjelaskan jumlah umat muslim di wilayah Kampung Baru mencapai sekitar 300 kepala keluarga dengan sekitar 200 keluarga menjadi penerima manfaat kurban. Tahun ini Masjid Al-Fatah telah menerima 3 ekor sapi kurban masing-masing dari PT Pelindo, Gubernur NTT, dan PT Sinar Lombok, serta tambahan 2 ekor kambing dari donatur lainnya. Ia berharap kegiatan berbagi kurban ini terus mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang daging sapi di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mulai kesulitan mendapatkan pasokan sapi dari peternak. Selengkapnya, Rovinus Wullah melaporkan.
9: Kondisi itu dipicu tingginya permintaan sapi untuk kebutuhan pengiriman antar pulau, terutama ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Bongawani, Muhammad Ali, kepada RRI pada Senin 25 Mei 2026.

0: jarang pasar terlihat sepi pembeli.
1: Masalahnya hewan. Hewan sekarang kita bisa prediksi lagi. Banyak antar pulau semua. Oh, sekarang pembeli dari Bojonegoro, Surabaya banyak sekali. Jadi hewan kita di sini memang kita lihat sudah agak sepi. Ya. Banyak yang mau ke Jawa semua.
0: Muhammad Ali mengatakan sebagian besar pelanggan daging sapi berasal dari luar daerah, khususnya masyarakat asal Jawa yang menetap di ND. Sementara minat masyarakat lokal untuk membeli daging sapi dinilai tidak terlalu tinggi. Ia mengaku para pedagang kini harus mencari sapi hingga ke wilayah Lio untuk mendapatkan stok ternak. Namun upaya tersebut tetap sulit karena harus bersaing dengan pembeli dari luar daerah yang berani menawarkan harga lebih tinggi.
1: Tidak bisa beli dengan 6 juta lebih. Mereka hantam dengan 10-11. Ya kita mungkin bisa beli 2 ukuran mereka. Ukuran sapi yang 50 kilo itu mereka sapi beli dengan 10. Pada standar kita di ini paling minimal ya belinya sekitar 5,5 juta. Ya sekitar 60 kilo itu daging.
0: Menurutnya harga sapi dengan ukuran standar yang biasanya berkisar 5 juta hingga 6 juta kini melonjak akibat persaingan pembeli antar daerah. Pembeli dari luar wilayah bahkan berani menawar hingga 9 juta sampai 11 juta per ekor. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan pasokan daging sapi lokal menjelang Idul Adha. Pedagang berharap ada perhatian terhadap distribusi ternak agar kebutuhan masyarakat ND tetap terpenuhi saat momentum Hari Besar Keagamaan. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolsek Kota Waingapu sampaikan permohonan maaf atas insiden di Jembatan Payeti. PT Pelindo Waingapu salurkan hewan kurban untuk warga dan masjid. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

89 MHz. Mereka kan baru saja tadi kita warta berita daerah siang. Dan setelah itu pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik dan juga informasi-informasi menarik tentunya pendengar. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan anda.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan.

sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz, Profesor Aloysius Liliweri, resmi pimpin Universitas Stella Maris Sumba. Dunia pendidikan tinggi di Pulau Sumba memasuki babak baru setelah Profesor Dr. Aloysius Liliweri MSI resmi dilantik sebagai pimpinan Universitas Stella Maris Sumba. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Fortuna Convention Hall Sabtu 23 Mei 2026 dan dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah serta civitas akademika. Pelantikan tersebut mendapatkan perhatian besar dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonuwula hadir langsung bersama Wakil Bupati Dominikus Alpawan Rangga Kaka, Sekretaris Daerah Edmundus Ennaus, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Christopher Horo hingga Camat Kota Tambolaka Domingos Moda. Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wula menegaskan bahwa jabatan rektor bukan sekedar posisi administratif, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah masa depan pendidikan dan generasi muda. Menurutnya, seorang rektor harus mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan perguruan tinggi. Bupati juga menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan Profesor Aloysius Liliweri dengan pengalaman dan kapasitas akademik yang dimiliki. Rektor baru Universitas Stella Maris Sumba itu diyakini mampu membawa kampus berkembang lebih maju dan kompetitif dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Selain itu, pemerintah daerah menitipkan harapan besar agar Universitas Stella Maris Sumba terus menjadi pusat pembelajaran berkualitas bagi masyarakat. Kampus diharapkan mampu melahirkan generasi muda Sumba yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan tetap menjaga jati diri budaya di tengah perkembangan zaman. Menutup arahannya, Bupati Ratu Wula menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat pemberdayaan generasi muda demi pembangunan Sumba Barat Daya di masa mendatang.

FM 96,9 MHz Pantai Puru Kambera di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para pelancong yang antusias mungkin tertarik mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama karena keberadaan pantai-pantai indah seperti Puru Kambera. Pantai ini terletak di Kabupaten Sumba Timur, Indonesia, tepatnya Pantai Eksotis. Ini berada di Desa Mondu dan termasuk dalam Kecamatan Kanatang. Letaknya juga dekat dengan Kota Waingapu sekitar 25 km. Keindahan dan aksesibilitas yang sangat baik menjadi dua faktor yang membuatnya populer di kalangan wisatawan. Orang-orang terus datang ke tempat ini untuk menikmati aktivitas pantai seperti snorkeling, berjalan-jalan di pantai, fotografi, dan bersantai. Nuansa Pantai Puru Kambera sekarang. Mari kita bahas nuansa Pantai Puru Kambera. Hal pertama yang mungkin ditemukan wisatawan adalah lingkungannya yang masih alami. Pantai ini terlihat rapi dan menakjubkan karena pasirnya yang putih dan bertekstur lembut. Sedangkan untuk lautnya tampak warna biru yang indah dan ombak kecil. Belum lagi anginnya yang sangat sejuk. Fitur mengesankan selanjutnya adalah keberadaan pohon pinus yang tumbang di dekat garis pantai, menciptakan suasana teduh dan nyaman di lokasi tersebut. Selain itu, suasananya cukup damai karena tidak adanya penduduk desa dan fasilitas umum. Yang berikutnya, menjelajahi Pantai Puru Kambera. Hal pertama yang direkomendasikan untuk dilakukan di Pantai Puru Kambera adalah berjalan-jalan di pantai. Berkat pasirnya yang bertekstur lembut, terasa nyaman untuk berjalan di atasnya bahkan tanpa alas kaki. Bahkan tidak harus berjalan-jalan di pantai, wisatawan dapat sekedar duduk di pantai dan menikmati suasana bersama teman atau keluarga mereka. Satu-satunya pertimbangan adalah mereka harus datang pada waktu yang tepat, yaitu pagi atau siang hari. Hal ini karena pasir menjadi panas di siang hari yang tidak nyaman untuk berjalan-jalan di pantai. Selain berjalan-jalan di pantai, orang-orang datang ke Pantai Puru Kambera untuk menikmati olahraga air. Hal ini karena ombaknya sedang sehingga orang dapat menikmati berenang dan snorkeling dengan nyaman di sana. Berikut tips waktu terbaik untuk menikmati snorkeling memang di pagi hari saat air surut. Tidak hanya pantai memiliki suasana yang lebih menenangkan pada saat itu, tetapi juga menawarkan air laut yang lebih menyegarkan. Selain itu, suasananya terasa lebih damai karena jumlah pengunjung yang lebih sedikit pada saat itu. Salah satu daya tarik utama Pantai Puru Kambera adalah keberadaan savana yang indah di dekatnya. Tak lupa wisatawan dapat melihat banyak hewan yang sering datang ke savana untuk merumput, terutama kuda. Jadi jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan momen-momen eksotis tersebut. Objek wisata terdekat, Pantai Cemara dan Pantai Mundu. Cara menuju ke sana, perjalanan ke Pantai Puru Kambera dimulai dari Kota Kupang di Indonesia yang mungkin melibatkan pesawat terbang. Wisatawan dapat naik pesawat ke Bandara Internasional Eltari dari tujuan mereka sebenarnya adalah Bandara Umbu Mehang Kunda di Kota Waingapu. Setelah tiba di tujuan, dibutuhkan perjalanan singkat sekitar 58 menit untuk sampai ke pantai dengan layanan transportasi lokal. Jaraknya adalah 37,5 km dari rute terbaik yang dapat diambil adalah Jalan Adi Sucipto. Tempat menginap, Pondok Cemara, Villa Amidala, Hotel Cendana.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Air Terjun Oenesu, Wisata Alam Favorit Kupang. Tidak jauh dari kota Kupang, terdapat destinasi wisata alam terkenal bernama Air Terjun Oenesu. Air terjun yang terletak di Desa Oenesu, Kupang Barat ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sejuk dan alami. Dikelilingi pepohonan hijau, Air Terjun Oenesu menawarkan kesegaran yang sangat berbeda dibandingkan cuaca panas khas kota Kupang. Jarak yang dapat ditempuh dari kota Kupang ke Air Terjun ini kira-kira 30 menit. Air Terjun Oenesu memiliki beberapa tingkatan air yang mengalir melalui bebatuan alami. Airnya jernih dan dingin sehingga banyak pengunjung memilih berenang atau sekedar bermain air bersama keluarga. Suara gemuruh air yang jatuh menciptakan suasana tenang yang membuat wisatawan merasa rileks. Pemandangan air terjun yang cantik ini juga mendapat spot foto bagi Gen Z. Di sekitar lokasi terdapat area duduk dan tempat berteduh yang biasa digunakan pengunjung untuk bersantai sambil menikmati makanan. Pada akhir pekan, kawasan ini sering dipadati wisatawan lokal yang datang untuk piknik keluarga. Akses menuju lokasi juga mudah karena dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain menjadi tempat rekreasi, Air Terjun Oenesu juga menjadi lokasi favorit bagi pecinta fotografi alam. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan panorama yang sangat indah terutama bagi pada pagi dan siang hari. Keasrian lingkungan sekitar menjadi alasan mengapa tempat ini tetap menjadi destinasi wisata favorit di Kupang.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, KPPN Waingapu dukung pelestarian budaya Sumba dengan penyaluran BOP Museum. Festival Pekan Budaya Sumba Timur menjadi momentum penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Kegiatan yang berlangsung sejak 19 hingga 23 Mei 2026 di Museum Daerah Dr. H.C. Umbuhina Kapita Waingapu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Danhani. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa budaya merupakan jati diri masyarakat Sumba yang harus terus diwariskan kepada generasi muda agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan bersama. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Madiarti kepada RRI Senin 25 Mei 2026. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Madiarti menyebutkan bahwa festival budaya tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Museum Daerah DRHC Umbuhina Kapita menjadi pusat kegiatan budaya sekaligus ruang edukasi sejarah dan tradisi masyarakat Sumba. Kehadiran festival ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal. Pada tahun anggaran 2025, museum ini juga telah menerima dana BOP museum sebesar 577 juta. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis serta mendukung prioritas nasional di bidang kebudayaan. BOP Museum diperuntukkan bagi museum yang dikelola pemerintah daerah dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pertama, pengelola koleksi dan pengembangan museum dengan alokasi

CM maksimal 20%. Pemeliharaan tersebut mencakup perbaikan ringan bangunan, perawatan sistem keamanan, sanitasi, instalasi listrik, hingga penataan taman museum. Melalui dukungan dana BOP museum, diharapkan museum daerah DRHC Umbuhana Kapita dapat terus berkembang sebagai pusat pelestarian budaya dan edukasi sejarah bagi masyarakat Sumba Timur.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, pernah. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar di pukul 14 lebih 44 menit di program acara kami di hari ini pendengar ada Pro Dangdut dan lagu daerah dan pendengar Pro Dangdut dan lagu daerah akan berakhir di pukul 14.00. Jadi buat para pendengar yang selalu memantau RRSP Sumba frekuensi FM 96,9 MHz mendengar semoga dengan diputarnya musik dangdut ini bisa menghibur para pendengar setia RRI Sumba dimanapun berada. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap pantau terus RRI Sumba FM 96,9 MHz dengan di siang hari ini pendengar dihibur dengan lagu dangdut yang dibawakan oleh Zaskia Gotik dengan judul lagu Bang

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

FM 96,9 MHz pendengar masih di Prodangdut untuk para pendengar setia RRI Sumba dimanapun berada, dan pendengar pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik dangdut yang dibawakan oleh Rita Sugiarto dengan judul lagu Tergoda.

0: Waika Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waika Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

FM 96,9 MHz masih bersama saya Naomi di Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dan pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik yaitu Pro Dangdut hingga pada pukul 16.00 dan pendengar dihibur dengan lagu dangdut yang dibawakan oleh Sylvie Kitty dengan judul lagu Takut Kamu Hilang.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan setelah itu pendengar di pukul 16.00 pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar masih ditemani dengan Pro Dangdut yang dibawakan oleh Maggie Diaz dengan judul lagu Sandiwara Cinta.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16:01 dan pendengar di program acara di pukul 16 ini pendengar ada musik dan ragam informasi, dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik dan ragam informasi hingga pada pukul 17:00, dan tepat di pukul 17 nanti pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran Warta Berita Korwil 6 Pro 1.

0: Selamat pagi buat semua pendengar setia RRI dan pemirsa yang menonton live secara YouTube. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera buat kita semua.
1: Iya, salam sehat. Sehat selalu ya, Pak.
0: Sehat.
1: Terima kasih Bapak sudah berkunjung ke studio RRI Sumba. Ya. Dan ada lagi Kak Dodi. Selamat pagi Kak Dodi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Oke, apa kabarnya Kak Dodi?
2: Oke, selamat pagi semua. Kondisi mungkin agak baik, cuman suaranya saya agak serak.
1: Oke, okay. Ya. Semangat untuk sensus tahun ini ya. Baik, pendengar, untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya langsung saja ke di kolom komentar untuk langsung dijawab oleh kedua narasumber pada pagi hari ini dan akan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, terima kasih Pak Joni dan Kak Dodi sudah hadir di studio. Mungkin untuk pertanyaan pertama sebelum kita memulai dialog ini, kalau boleh digambarkan ini secara sederhana ya, apa sih akan terjadi jika suatu daerah tidak memiliki data ekonomi yang akurat?
0: Baik, Kak Cantika Anjeli, para pendengar setia RRI dan para pemirsa YouTube, ya kami secara undang-undang kami itu instansi yang dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan perstatistikan di negara ini. Untuk para pendengar setia dan pemirsa, berdasarkan undang-undang ini kami dipercaya untuk melakukan kegiatan sensus yang meliputi ada 3 sensus, yaitu sensus penduduk, di mana ini yang akan kami soroti dari data ini adalah terkait karakteristik penduduk, di mana sensus ini kami laksanakan setiap 1 dekade atau 10 tahun sekali. Nah, sensus penduduk ini para pendengar setia RRI itu terakhir kami lakukan di tahun 2020. Dan sensus yang berikut yang kami laksanakan sesuai amanat undang-undang yaitu sensus pertanian di setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3. Sensus pertanian terakhir itu kami lakukan para pendengar dan Kak Cantika itu di tahun 2023 kemarin. Nah, ini di sini kita mau melihat bagaimana karakteristik usaha pertanian yang ada di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Dan yang terakhir adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini kami selenggarakan setiap tahun dengan akhiran angka 6. Dan sensus ekonomi terakhir kami lakukan tahun 2016 dan sekarang kami akan lakukan lagi sensus ekonomi yang kelima di tahun 2026 ini. Yang agak beda sedikit dari sensus ekonomi sebelumnya di tahun 2016 ini, sensus ekonomi 2026 ini cakupan usaha yang sebelumnya tidak masuk itu cakupan kategori A, itu untuk usaha pertanian sebelumnya di 2016 itu tidak masuk. Tapi di tahun ini itu menjadi cakupan usaha yang akan kami lihat juga, akan kami data juga. Nah, terkait tadi yang menjadi pertanyaan Nona Cantika, apa sih dampak data kalau tidak akurat itu? Data kalau tidak akurat, Bapak Ibu, para pendengar Nona Cantika, yaitu kita sama kayak orang buta bagaimana mencari jalan ini begitu supaya sampai ke tujuan yang kita tuju. Jadi data itu sangat penting bagaimana kita bisa merumuskan kebijakan perencanaan biar tepat sasaran. Nah, itu awalnya dari mana, bagaimana kita bisa mengumpulkan data itu bisa baik dan benar. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik, memang data yang akurat sangat penting ya untuk mendata apa yang ada di Sumba Barat. Nah, sebenarnya Pak Joni dan Kak Dodi, mengapa sih sensus saat ini nih sangat penting bagi masyarakat Sumba Barat sehingga terus dilakukan seperti Pak Dodi bilang tadi, terakhir 2016 dan saat ini 2026? Silakan.
0: Ya, baik, terkait dampak yang secara apa di masyarakat, yang pastinya kalau data itu akurat, yeah, dan di saat pemerintah, lembaga, swasta atau masyarakat itu sendiri membuat kebijakan, yeah, yang tepat sasaran, dengan sendirinya pasti akan meningkatkan tingkat kesejahteraan secara baik itu, yeah, dia akan meningkat perlahan atau bisa signifikan,
1: okay,
0: tergantung dari si pelaku usaha itu sendiri. Mm-hmm. Mungkin itu dampak dari data untuk masyarakat, mm-hmm, secara langsung, baik langsung maupun tidak langsung. Begitu, Nona Cantika.
1: Okay. Baik. Nah, Pak Joni dan Kak Dodi, sebenarnya dasar hukum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini terdapat di undang-undang mana ya? Dan mengapa sensus ini wajib dilakukan setiap 10 tahun? Kenapa tidak 5 tahun atau setiap 2 tahun, Pak Joni?
0: Iya. Baik. Nona Cantika dan para pendengar setia RRI dan pemirsa, yang mendasari undang-undang terkait statistik adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, di mana di dalam undang-undang ini BPS wajib melaksanakan sensus penduduk setiap satu dekade, okay, atau 10 tahun sekali. Mm-hmm. Nah, sensus itu meliputi tiga yang tadi awal saya sudah sampaikan. Yeah. Terkait masalah 5 tahun itu harus lagi mungkin dirubah lagi regulasinya, atau ini kan ada keterkaitan nih, Nona, yeah, Cantika. Bisa juga dari sisi anggarannya, kalau dibuat terlalu cepat juga 5 tahun semestinya baik, yep, harusnya kalau dibuat 5 tahun sekali, tapi secara aturan yang masih ditetapkan di negara ini, itu sensus itu masih 10 tahun sekali.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Nah, dampak dari sensus-sensus ini bagi pengguna data itu bisa saja digunakan oleh kementerian, lembaga, SKPD, OPD, swasta, dan masyarakat lain.
1: Kalau sasaran yang menjadi target responden dalam sensus, apakah memang cuma pemilik UMKM atau memang seluruh masyarakat Sumba Barat, Pak?
0: Jadi baik, Nona Cantika. Jadi sasaran dari sensus itu, jadi kegiatan di BPS itu ada survei, ada sensus. Nah, kalau survei itu sifatnya sampel, tapi kalau sensus itu wajib kami datangi setiap penduduk yang ada di wilayah tertentu atau di negara Indonesia ini secara door to door begitu. Okay. Tapi kalau di usaha di sensus ekonomi ini ada dua kategori skala usaha.
1: Okay.
0: Itu ada usaha menengah besar, ada usaha mikro kecil atau UMK. UMB itu kami akan mendatanya melalui mekanisme pendataan online.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Dan sebisa mungkin akan kami dampingi pendataannya. Karena ya secara biasanya para pelaku usaha itu ya hal-hal terkait, kan nanti kami akan menggunakan metode CAPI ya, dunia. Yeah. CAPI atau FASI. Nah, itu kan pelaku usaha itu masih awam dengan hal, okay, ini. Nah, kami akan sebisa mungkin akan melakukan pendampingan. Nah, tadi saya juga coba baru dapat data dari teman-teman, kan kami sebelum pendataan ini kami ada melakukan SBR namanya,
1: yeah,
0: itu pemutakhiran pelaku, ya, pelaku, okay, pelaku usaha. Untuk skala UMB ini di khusus di Kabupaten Sumba Barat itu sekitar dari hasil kita SBR terakhir itu ada 23 usaha.
1: Oke, okay, seluruh Sumba Barat.
0: Seluruh, yeah, Sumba Barat, dan, yeah, Sumba Tengah itu usaha besar, masuk kategori usaha besar menengah itu usaha besarnya 3, usaha menengahnya 11.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Jadi secara data itu yang masih mendominasi skala usaha di Sumba Barat, Sumba Tengah itu masih usaha mikro kecil.
1: Mikro kecil.
0: Nah, okay, itu Nona Cantika.
1: Oke, okay, baik. Berarti BPS Sumba Barat ini cakupannya wilayah Sumba Barat dan Sumba Tengah ya, Pak?
0: Yeah. Siap. Masih kami, ya, Kak Dodi, itu masih kami handle karena Sumba Tengah sendiri masih dalam proses pembentukan satgas.
1: Oke. Nah, kadang-kadang kita masyarakat Sumba Barat ya, ini ya Pak Joni dan Pak Dodi, penasaran kenapa sih kita harus didata? Kenapa sih kita wajib untuk memberikan data? Kenapa usahanya kita itu wajib untuk didata oleh BPS? Itu kenapa? Manfaatnya sebenarnya seperti apa? Silakan.
2: Oke. Mungkin kalau saya boleh izin menambahkan tadi, sebenarnya jawabannya itu terkait dengan hasil pendataan ini yang digunakan oleh pemerintah. Jadi seperti yang tadi Pak Joni sudah sampaikan,

0: hasilkan dari data-data yang hasil pendataan BPS ini, termasuk salah satunya sensus ekonomi yang nanti dia memberikan gambaran seluruh karakteristik usaha yang ada di Sumba Barat dan di Indonesia nantinya.
1: Okay.
0: Itu yang nanti menjadi dasar untuk perencanaan. Karena itu, mungkin kita pernah mendengar ada satu quotes yang terkenal terkait perencanaan ini. Kalau kita gagal merencanakan, itu sama dengan kita merencanakan kegagalan itu sendiri.
1: Okay.
0: Jadi peran BPS di sini itu menyediakan data supaya jangan sampai perencanaan yang dari awal itu tidak gagal.
1: Okay, berarti ini penting untuk kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemerintah.
2: Siap.
1: Jadi masyarakat perlu diketahui, mengisi data dengan benar itu sangat penting ya. Tidak asal-asalan ketika BPS mungkin turun untuk meminta data, karena ini penting untuk kebijakan dan kelangsungan pada masa depan pastinya. Nah, kalau ini kan terkait data ya, apakah BPS memang menjamin kerahasiaan data dari masyarakat ini, Pak Joni? Dan karena banyak sekarang sudah takut dipakai pinjol dan lain-lain bocor. Bagaimana Pak Joni dan Kak Dodi?
2: Yang pasti pendataan ini dijamin kerahasiaannya melalui undang-undang yang tadi saya sudah bilang, itu undang-undang nomor 16 tahun 1997. Kakak Cantika dan para pemirsa,
1: ini karena berdasarkan data ya pendengar ya, jadi harus memang pasti harus dibaca pasti.
2: Ya, jadi dalam undang-undang ini dari sisi kami internal, agar bisa menjamin kerahasiaan ini, petugas BPS itu dilarang keras membocorkan data responden yang sudah dikumpulkan. Itu dilarang keras itu dalam ini. Terus petugas itu, supaya dia bisa mendata dengan baik, kami latih baik dari sisi pemahaman konsep definisi dan etikanya saat mendata. Itu penting. Itu penting supaya para pemberi data ini juga merasa nyaman, terjamin kerahasiaan datanya saat dia memberikan informasi kepada kami. Selain itu juga, jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data, baik yang dilakukan oleh petugas atau kita internal, itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kata Cantika. Nah, data yang akan dihasilkan juga dari SE 2026 ini, supaya para pendengar dan pemirsa tidak perlu takut dalam memberikan informasi. Jadi itu sebenarnya untuk kepentingan statistik yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan seperti yang Pak Dodi sampaikan tadi, perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, kebijakan ekonomi, dan evaluasi evaluasi bagi pemerintah. Selain itu juga output dari SE 2026 ini, Nona Cantika dan para pendengar, adalah nanti akan menghasilkan publikasi dalam bentuk agregat, di mana hasil sensus yang disajikan itu dalam bentuk tabel ringkasan nasional, baik sektoral dan regional. Selain itu juga, data yang akan disajikan nanti tidak ada identitas atau rincian unit usaha tertentu yang disampaikan. Jadi kami betul-betul tidak ini apa, kami hanya munculkan itu data-data dalam bentuk tabel, jumlah, baik jumlah usaha, tenaga kerja yang terlibat begitu, tapi identitas dari si pelaku usaha itu kita tidak munculkan di dalam data ini. Nah, itu yang hal-hal yang dapat menjamin responden untuk mari kita memberikan data yang baik dan benar, karena tujuan akhirnya untuk pemerintah menggunakan, membuat kebijakan, dan tujuannya juga nanti bagi kita yang tadi Pak Dodi bilang dampaknya tidak langsung, tapi kedepannya bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kita.
1: Dengan data yang akurat pastinya. Nah, ini kan terkait BPS ini banyak ya masyarakat yang salah salah kiprah kadang-kadang data-datanya mereka sering minta ke BPS seperti padahal ada dinas-dinas mungkin yang terkait. Boleh dijelaskan sedikit sebenarnya BPS itu berperan sebagai apa sih di Sumba Barat ini, karena masyarakat di Sumba Barat mungkin belum terlalu paham tentang informasi ini. Silakan.
2: Iya, baik. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan dari awal.

0: yang ingin saya tegaskan di sini bahwa BPS itu adalah lembaga instansi yang independen. Nah, kita tupoksinya yang tadi sudah ditegaskan oleh Kak Dodi juga, itu kita instansi lembaga yang dipercaya untuk mengumpulkan data. Begitu. Tapi data-data yang kita kumpulkan tidak pada semua sektor. Nah, kami mengumpulkan data itu banyak, data yang kita kumpulkan baik dari sisi pertanian, dari kehunian, VHTS, itu banyak sih ada istilah-istilah data. Nah, data-data itu yang akan digunakan oleh pemangku-pemangku kepentingan atau penentu kebijakan, baik itu lembaga, instansi, swasta, pemerintah, untuk membuat program-programnya. Begitu. Jadi kadang-kadang yaitu saya juga banyak polemik yang muncul di lingkungan masyarakat yang itu yang saya pikir juga perlu kita BPS ini punya satu strategi untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman yang baik untuk masyarakat, baik itu pelaku usaha atau masyarakat itu sendiri tentang data ini. Jadi ya, saya juga dengan pihak BPS baik provinsi pusat itu kita juga masih memikirkan bagaimana cara, karena data ini sangat penting. Data yang salah pasti kebijakan itu salah.
1: Nah, ini nih masyarakat saat ini penasaran kapan sih pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dimulai, dan sebenarnya tahapan awalnya itu seperti apa? Apakah sekarang sudah mulai dilakukan survei atau sudah mulai turun lapangan atau seperti apa dari BPS ke Sumbawa Barat sendiri?
0: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini supaya kami bisa menjamin bahwa datanya ini, perencanaan sensus ekonomi ini sudah kami lakukan dari sejak tahun 2024. Itu mulai dari tahapan persiapan uji coba, kick off-nya begitu. Nah, nanti untuk 2026 ini sebelum kami melakukan pendataan, yang pastinya supaya masyarakat kalangan luas tahu, itu kami juga melakukan sosialisasi di sana sini. Baik itu kami menyampaikan ke kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sumbawa Barat, Sumbawa Tengah, kami sosialisasi, kami coba masuk di beberapa kegiatan, baik itu musrembang, terus kami integrasi sosialisasi ini dengan kegiatan-kegiatan kami yang lain, dan juga nanti untuk pendataan itu akan kami bagi menjadi dua periode. Itu dari periode 1 Mei sampai 30 Mei itu pendataannya khusus untuk usaha menengah besar. Usaha menengah besar itu akan kami lakukan dengan metode pengisian online.
1: Iya, itu seperti apa Pak? Apa linknya dibagi atau?
0: Nanti akan ada linknya untuk pengisian online ini. Dan kami akan pelajari teknisnya supaya ini bisa terbackup. Ya, salah satu untuk kita menjamin, ya kami akan berupaya untuk melakukan pendampingan. Jika kami pelajari pengisian ini, nantinya pasti akan sulit ke para pelaku usaha yang menengah besar ini. Begitu. Nah, kami masih coba lihat strategi, karena kami juga kerja ini, kami instansi vertikal yang semua itu strategi pelaksanaan itu diatur dari pusat. Tapi kami akan coba strategi itu supaya tidak kaku, kami akan coba modifikasi sendiri sedikit. Intinya kami bisa dapat data yang baik itu dari para pelaku usaha menengah besar itu. Yang pasti metode untuk menengah besar itu online.
1: Berarti langsung dikirimkan ke yang sudah didata tadi.
2: Kita kirimkan link-nya.
1: Iya, lebih gampang ya. Itu 1 sampai 30 Juni.
0: Terus yang periode kedua itu 15 Juni sampai 31 Agustus, Nona Cantika dan para pendengar, itu akan kami lakukan secara door to door. Untuk semua itu, nanti yang akan melakukan ini kami akan petakan wilayah tugasnya dulu, terus nanti akan kami sebarkan petugas-petugas kami yang pasti yang tadi yang saya sudah jelaskan di undang-undang itu petugas itu wajib kami bekali dengan pemahaman konsep definisi tata cara dan bagaimana etika mengumpulkan data itu. Itu nanti ada satu daftar usaha yang sudah kami coba lakukan SBR itu. Nah dari data itu coba kami telusuri lagi dari rumah ke rumah setiap penduduk. Nanti kalau memang di saat kita melakukan kunjungan door to door itu ternyata di rumah itu atau di keluarga itu ada melakukan usaha atau ada apa namanya kegiatan perekonomian di situ, pasti akan kami data secara lebih lengkap lagi.
1: Lebih lengkap lagi.
0: Begitu. Yang nantinya tujuannya yaitu saat, untuk mendapat karakteristik usaha yang perekonomian di Sumba Barat itu kurang lebih seperti apa.
1: Okay. Dan tahun ini pertanian juga ditambahkan ya untuk didata.
0: Kategori pertanian ditambahkan untuk itu yang pembeda 2016 dan 2026.
1: Okay, baik. Nah, kita penasaran sebenarnya perbedaan pendataan yang tadi besar dan kecil itu kenapa sih dibedakan yang satu online yang satu door to door? Itu yang membedakan kenapa? Silakan Kak Dodi.
3: Ya, mungkin kalau saya menambahkan untuk UMB, mungkin kenapa diberikan link secara online, karena mungkin pelaporan keuangannya mereka itu sudah lengkap. Sehingga mereka tuh bisa mengisi sendiri dari pertanyaan terkait mungkin pendapatan, tenaga kerja, dengan dia punya biaya produksi itu mungkin sudah terdokumentasi lengkap di mereka pelaporan keuangannya sendiri. Nah, makanya kita pakai kirim link online dan mereka mengisi sendiri karena sudah lengkap tadi. Nah, sedangkan untuk masyarakat pada umumnya termasuk yang UMKM itu kan mungkin mereka skala usahanya itu yang masih informal, yang tidak ada pelaporan keuangan dan sebagainya, sehingga untuk menggali informasi terkait tenaga kerja yang dibutuhkan, terkait pendapatan dan biaya produksinya itu mungkin perlu wawancara. Jadi nanti secara door to door di UMKM dan masyarakat umum itu kita lakukan metodenya itu wawancara. Jadi tidak masyarakat yang mengisi sendiri.
1: Baik, itu perbedaannya. Baik, jadi door to door itu nanti diumumkan dulu sebelumnya mungkin biar masyarakat siap-siap atau langsung nanti kalau sistemnya biasanya sistem, mekanismenya
3: pendatanya kita nanti akan langsung ke desa. Nah, nanti mungkin upaya untuk mengumumkan itu yang salah satu dengan sekarang ini kita sosialisasikan sebelumnya. Jadi kita usahakan supaya masyarakat itu tahu sebelum kita datang. Jadi selain di sini mungkin kita juga ke rapat-rapat pemerintah daerah yang dan kepala desa. Itu yang mungkin kita meminta bantuan kepala desa dan atau lurah itu menyampaikan ke masyarakatnya.
1: Iya, ada media sosial mungkin BPS boleh di share kepada pendengar dan pemirsa RRI.
3: Media sosial tuh kita ada Instagram, ada Facebook.
1: Ya, dengan nama apa Kak? Langsung agar masyarakat bisa langsung melihat ya informasi-informasi, karena ini sangat penting ya pendengar ya, ini 10 tahun sekali dan ini sangat penting untuk kebijakan pemerintah, jadi
0: sangat menentukan arah kebijakan
1: menentukan arah kebijakan yang bermanfaat bagi kita sendiri.
3: Jadi kalau pemirsa dan pendengar semua mau mencari tahu informasi lebih lengkap terkait sensus ekonomi dan juga terkait kegiatan-kegiatan di BPS itu bisa ke Facebook BPS. Itu nama Facebooknya BPS Kabupaten Sumba Barat. Jadi termasuk yang Sumba Tengah juga kita masih backup di akun yang
1: Sumba
3: sama.
1: Barat.
3: Terus di Instagram ada @BPS_Sumba Barat.
1: Nah,
3: untuk akses datanya itu bisa akses langsung ke website. Jadi di Sumba Barat kap.bps.go.id.
1: Itu ya pendengar ya, media-media yang kita penting sekali untuk selalu mengecek apa informasi terbaru yang hadir. Nah, masyarakat Sumba Barat ini kan sendiri sangat luas ya, sangat besar ini. Bagaimana sih BPS memastikan seluruh usaha di Sumba Barat nih Pak Joni terdata tanpa ada yang terlewat nih Pak? Atau seperti apa? Silakan Pak.
0: Ya itu, ya salah satunya itu tadi Nono Cantika, kami coba untuk melakukan sebisa mungkin sebelum pendataan itu dilakukan, kami sebisa mungkin melakukan sosialisasi. Sosialisasi baik yang tadi
1: media sosial ya.
0: Media sosial lewat saat ini yang kami buat itu kami harapan besar bahwa ini akan berdampak baik nantinya untuk kegiatan pendataan nanti supaya masyarakat itu tidak kaget, masyarakat itu sudah tahu bahwa akan ada pelaksanaan sensus ekonomi dan nanti sensus ekonomi dampak bagi masyarakat itu sendiri apa mereka sudah tahu.
1: Oke, baik. Nah, pendengar, kita masih dalam dialog Sumber Menyapa pagi ini ya bersama Pak Joni dan Kak Doni terkait bagaimana sensus 2026 yang akan berjalan tahun ini. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.

0: Sekali lagi terima kasih ya telah berpartisipasi dalam mencatat Indonesia di Sensus Ekonomi 2026.
1: Yuk, lanjut lagi.
2: Let's go!

0: FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Kita masih dalam dialog dengan tema manfaat data sensus ekonomi bagi pengguna data. Masih bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat, Bapak Joni Pelo, bersama Kak Dodi ya. Dan kita sudah banyak membahas nih, ternyata apa manfaatnya, kapan sensus ekonomi ini dilakukan saat ini. Seperti tadi kita membahas, sensus ini akan melahirkan kebijakan pemerintah untuk kita sendiri, masyarakat sendiri. Makanya penting kita mengisi data itu secara akurat. Nah, ini yang kita penasaran Pak Joni. Sebenarnya contoh nyata kebijakan yang lahir dari data sebelumnya ini apakah sudah ada dan boleh dijelaskan kepada masyarakat yang menonton hari ini?
1: Ya, baik Nona Cantika, para pendengar setia RRI Sumba dan para pemirsa, pengembangan dan contoh yang dapat kami sampaikan terkait hasil data sensus sebelumnya itu yaitu pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Ya. Di mana dari data hasil sensus ekonomi 2016 yang sudah kami lakukan itu menunjukkan besarnya jumlah usaha mikro dan kecil digunakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam hal kemudahan perizinan, akses permodalan yang ada mereka gelontorkan KUR itu, terus dan pelatihan-pelatihan UMKM agar pelaku usaha itu bisa lebih produktif lagi dalam mengembangkan usahanya biar dia bisa meningkatkan skala usahanya. Kurang lebih itu
0: iya, berarti sudah ada ya. Dan saat ini kan sensus pertanian ditambahkan, berarti itu memang kan dari hasil sebelumnya mungkin yang disurvei oleh BPS. Oke, kalau berdasarkan data sebelumnya Pak Joni dan Kak Dodi, gambaran jumlah usaha di Sumba Barat itu sebelumnya seperti apa sih Pak?
1: Iya, baik Nona Cantika, berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016 khusus di Sumba Barat itu ada 9.433 usaha, itu sudah kategori usaha menengah besar dan usaha mikro kecil. Di mana yang mendominasi di Sumba Barat itu adalah usaha mikro kecil sebesar 99,18% atau sejumlah 9.356 usaha. Dan sisanya itu 0,32% itu adalah atau 77 usaha itu adalah usaha menengah besar. Begitu. Nah, yang mendominasi kategori usaha yang mendominasi di sini adalah kategori G itu sebesar 39%. Kategori G ini khusus usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Dan kategori usaha besar, kategori yang mendominasi di Sumba Barat itu adalah kategori C, itu sebesar 31%. Kategori C ini untuk Bapak Ibu pendengar itu kategori usaha industri pengolahan.
0: Pengolahan ya, berarti memang sangat banyak ya data-data usaha dan ini pekerja BPS ini berarti nanti tersebar banyak sekali ya Pak, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Nah, kita penasaran dengan tantangan yang dihadapi oleh BPS dalam mendata usaha di wilayah di Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi dari 2016 mungkin atau selama berjalan sampai tahun ini?
1: Ya, tantangan terbesar kami itu yaitu kami bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan sensus ekonomi ini dengan memberikan data informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. itu tantangan terbesar bagaimana kami bisa itu. Nah, tantangan itu kami lihat, tantangan itu ya kami lihat ruang-ruang yang ada untuk bagaimana bisa sosialisasi gencar. Gencar sosialisasi di semua baik media sosial ya ini saat ini, dan kita coba masuk di perangkat daerah, nebeng di kegiatan-kegiatan mereka, kita integrasi itu, yaitu tujuannya itu untuk mengajak masyarakat, ayo mari berikan data yang baik dan benar begitu. Nah, ada juga tantangan kami, ya kami mendata itu tidak terlepas dari ada penolakan responden.
0: Iya.
1: Itu karena ada ketakutan. Nah, penolakan responden ini juga ya itu kami coba sosialisasi lagi. Ada ada ketakutan dalam memberikan informasi khususnya terkait pendapatan. Nah itu kan biasanya masyarakat awam nih, mereka takut nih, oh ini pasti akan terkait pajak lah, okay, atau terkait ini.
0: Yeah.
1: Tapi yang saya perlu tekankan di sini para pendengar dan Nona Cantika, para pemirsa, kami ini adalah lembaga yang independen, kami lembaga yang tidak ada kepentingan apa-apa di dalam ini. Kami bagaimana bisa mengumpulkan data dan menghasilkan data yang akurat. Dan seperti yang saya dan Pak Dodi sudah jelaskan dari awal, pastinya data ini kami akan jamin kerahasiaan.
0: Iya, betul.
1: Begitu, Nona Cantik.
0: Iya, dan ini bukan pajak ya.
1: Iya,
0: ini harus
1: ini tidak ada keterikatan pajak. Itu kalau pajak ya ada, mungkin ada instansi dinas terkait yang berurusan dengan itu.
0: Iya, ada pengalaman mungkin ya. Mungkin BPS dianggap.
2: Mungkin itu serinya untuk pelaku-pelaku usaha yang baik, yang mungkin usahanya besar atau yang masih kecil. Itu mereka... ketika mau memberikan data terkait pendapatan, mereka tuh mungkin ada ketakutan untuk akan dikaitkan dengan pajak. Padahal mungkin ini untuk sharing saja untuk kita ketahui bersama, sistem perpajakan yang ada di Indonesia itu dia pakainya tuh yang self-assessment.
0: Okay.
2: Self-assessment system, artinya kita hitung sendiri, kita lapor sendiri, kita bayar sendiri. Jadi kalau yang sekarang kan melalui Cortex, jadi masing-masing melaporkan jumlah pendapatannya di situ sendiri, terus mau dari pendapatan yang sudah ada itu dihitung berapa persennya, dan itu yang nanti dibayar. Nah mungkin ada pajak-pajak yang sudah langsung terekam di sistem Cortex itu sebenarnya bukan hasil dari BPS, tapi misalnya kalau dari pengusaha ada kerjasama dengan pemerintah, misalnya dari event organizer tadi, ataupun dari percetakan, itu biasanya dari pemerintah itu sudah potong memang pajaknya. Jadi sistemnya tuh pemotongan oleh pihak ketiga. Jadi mungkin data data itu yang sudah nanti langsung ada di Cortex-nya masing-masing.
0: Iya, betul. Berarti itu ya, mohon dipahami oleh masyarakat agar tidak salah nih terkait BPS ketika mereka meminta data seperti itu. Kalau menurut Pak Joni sendiri nih, sebenarnya apakah ada potensi ekonomi lokal yang belum tergali maksimal menurut BPS di Sumba Barat sendiri?
1: Ya, yang pastinya ada Kak Cantika dan para pendengar. Kalau menurut kami, menurut kami itu salah satu potensi ekonomi lokal yang bisa digali lagi atau bisa dieksplor lagi lebih maksimal adalah sektor pariwisata. Nah, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi tahun 2025, sektor pariwisata memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi, namun kontribusinya masih sangat kecil, sehingga dari sektor pariwisata ini menjadi potensial untuk kita gali, kita eksplor lagi bagaimana perannya bisa berdampak bagi perekonomian di Kabupaten Sumba Barat.
0: Baik, itu ya sektor pariwisata ya. Di Sumba Tengah juga mungkin ya.
2: Kalau Sumba Tengah mungkin agak berbeda. Sektor pariwisatanya belum cukup berkembang. Nah, di sini kalau di Sumba Barat itu mungkin kita juga bisa lihat secara langsung, kalau kita ke arah Wonokaka atau ke arah Lampoya, itu sudah banyak sekali penginapan. Sektor pariwisata ini dia tergambar dalam PDRB-nya itu di kategori penyediaan akomodasi makan minum itu. Jadi pemerintah bisa mungkin memfasilitasi adanya tempat wisata, adanya infrastruktur seperti jalan. Nah, tapi untuk menangkapnya itu dia dari penyediaan makan minum. Jadi tamu-tamu yang datang itu akhirnya bisa menginap di Sumba Barat dan mengkonsumsi mungkin hasil dari Sumba Barat itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya kita analisis, kita bandingkan dengan sepuluh Sumba, kabupaten di Pulau Sumba, itu kontribusi dari sektor pariwisata atau penyediaan makan minum di Sumba Barat itu dia 2,47 kali dari yang ada di Sumba, yang ada di seluruh Pulau Sumba. Nah, ini artinya bahwa kita ini sebenarnya di Sumba Barat ini sudah ekspor jasa pariwisata. Ekspornya ini berarti kita sudah mendatangkan wisatawan-wisatawan dari luar. Jadi dia masih memiliki potensi lagi untuk bisa dikembangkan karena tadi kontribusinya itu masih kecil. Kalau kita bandingkan dengan sektor lain, dia tuh hanya 0,64% saja.
0: Berarti memang besar ya Sumba Barat sendiri.
2: besar.
0: Oke. Baik, itu ya pendengar, ini penting sekali untuk diketahui kita sebagai masyarakat ternyata kita punya potensi potensi lain lagi selain ini yang di dari survei BPS sendiri. Kalau untuk generasi muda nih Pak, menurut Pak Joni terkait dengan data-data yang sudah dikumpulkan itu, apa sih pengaruhnya untuk generasi muda saat ini?
1: Iya, baik Cantika dan para pendengar. Jadi seperti yang Pak Dodi bilang, dampak langsung dari data itu tidak terlalu signifikan untuk apa. Tapi bagaimana kita bisa melek data supaya dari data itu kita bisa eksplor potensi-potensi yang ada di dalam data itu. Salah satu contoh tadi yang baru kita selesai bahas tentang terkait pariwisata. Nah itu mungkin para kaula muda, para anak-anak muda yang mungkin lagi mencari kerja, lagi bingung nih, oh saya coba sorot ini data sektor ekonomi ini, ternyata ini ada berkembang tapi potensi perekonomiannya ini masih kecil. Mungkin dari situ dia bisa lihat, oh dia mau kembangkan usaha apa nih. Mungkin ya sekedar bikin kafe, tapi di dalam kafe itu dia kemas ada live musik atau apa. Artinya dari situ dia bisa tangkap, karena sudah banyak baik itu wisata domestik maupun yang dari luar itu ada masuk ke sini. Nah, kita tangkap mereka ke sini itu bagaimana? Begitu.
0: Oke, baik.
1: Kurang lebih seperti itu saran dari kami yang bisa kami insight ke teman-teman
0: untuk dimanfaatkan. Ya, Oke. Kalau data sensus ini sendiri hasilnya itu apakah memang bisa membantu membuka lapangan pekerjaan baru atau bagaimana nih Pak Joni dan Kak Dodi?
1: Kalau secara membuka lapangan pekerjaan baru ya saya pikir tidak mungkin ya Pak Dodi. Tapi ya itu data ini, sensus ekonomi ini bisa dipakai untuk ya membuat arah kebijakan itu, program-program itu, kegiatan. Mungkin bisa juga, ya itu tergantung dari pemerintah gitu. Lihat ini, dari data ini bisa tidak kembangkan pekerjaan baru yang nanti akan menyerap tenaga kerja dalam lokal Sumba Barat ini.
0: Aku
1: ada tambahan Kak Dodi.
0: Iya Kak Dodi.
2: Mungkin juga untuk yang kayak pengusaha-pengusaha. Jadi dari data ini kan dia bisa tergambar seluruh karakteristik usaha masing-masing sektor. Jadi seperti yang tadi Pak Juni sampaikan, kalau misalnya dari pariwisata masih kurang mungkin jumlah usahanya, kita bisa dari pengusaha mungkin bisa melihat, oh ini suatu kesempatan untuk dia menambahkan usahanya. Dari penambahan usaha atau scale up kita bilang usahanya itu, mungkin dari situ yang bisa menarik menambahkan pasar tenaga kerja bagi masyarakat. Di sini. Tapi itu yang satu juga yang menjadi tantangan atau konsekuensinya adalah masyarakat di sini juga harus kualitas SDM-nya itu juga harus berubah.
0: Iya, harus ditingkatkan.
2: Selain berusaha untuk menyediakan pasar tenaga kerja, kita sebagai individu juga tetap mengusahakan agar memiliki kualitas yang baik yang bisa diterima di pasar tenaga kerja.
0: Iya, itu kira-kira paling penting ya. Percuma kalau banyak lapangan pekerjaan tapi SDM-nya kurang berkualitas ya pendengar ya. Nah ini selain sensus ekonomi, mungkin kita kan masyarakat itu pemahamannya BPS itu hanya sensus-sensus dan sensus. Nah sebenarnya apa sih kegiatan-kegiatan dilakukan mungkin sebelum dalam satu tahun terakhir atau dua tahun terakhir ini Pak Joni di BPS?
1: Iya baik, kegiatan itu yang pasti berdasarkan amanat undang-undang itu kami sebagai lembaga pengumpul data, ya kelihatan yang besar itu ya sensus. Tapi selain sensus itu kami itu ada banyak kegiatan-kegiatan nih. Misalnya kami kumpulkan data ada ubinan itu untuk produktivitas lahan itu di sektor pertanian. Ada apa ini untuk menghitung PDRB. Ada survei sosial ekonomi, ada ini. Nah, yang sementara sekarang ada berjalan selain sensus ekonomi ini, ini supaya masyarakat juga tahu, itu kami ada kolaborasi pelaksanaan kegiatan. Itu ada namanya Groundcheck PBI, itu penerima bantuan, itu dengan tupoksi kami masing-masing, itu kami kolaborasi antara BPS, Dinas Sosial, dan PKH. Begitu dengan peran kita masing-masing. Dan ada juga Groundcheck PLN. Nah banyak, ini saya juga tidak terlalu hafal. Banyak survei, nah itu sifatnya survei. Nah survei-survei itu supaya pemirsa dengar tahu bahwa survei ini nanti hasilnya juga akan menghasilkan data.
0: Baik.
1: Nah itu juga kami minta peran aktif, baik bukan hanya sensus ini, tapi setiap survei itu masyarakat maupun pelaku usaha itu bisa berperan aktif, terima petugas kami dengan baik, memberikan data yang baik, nanti kan pasti akan menghasilkan data yang baik. Ya itu sih kami mudah-mudahan kami ini, saya dengan teman-teman seluruh BPS itu, kami prinsip kerja kami itu adalah PIA.
0: Itu PIA itu apa, Pak?
1: Profesional, integritas, amanah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami sangat beramanah untuk menghasilkan data yang baik guna menunjang pembangunan di negara ini.
0: Oke. Okay. Ada salam sensus mungkin ya? Biasanya kalau briefing di kantor atau dari BPS?
2: Biasanya mencatat ekonomi Indonesia.
0: Asik. Okay. Dan mungkin teman-teman BPS Kabupaten Sumba Barat sedang menonton ya. Halo semua, terima kasih sudah menonton saat ini. Dan ini saat ini saya tertarik ya dengan warna baju kedua narasumber kita yang sangat gagah ini. Banyak yang penasaran nih, Pak. Sebenarnya arti dari lambang Badan Pusat Statistik itu yang ada tiga warna itu apa sih, Pak? Boleh dibagikan ya kepada pendengar nih, Pak.
1: Ya, jadi baik Nona Cantika dan para pendengar pemirsa, kami ada tiga warna yang mendasar di logo kami, yaitu warna itu menunjukkan sensus yang kita lakukan itu. Nah kalau warna biru itu dia menunjukkan identik, menunjukkan kegiatan kita sensus penduduk. Kalau warna yang menunjukkan kegiatan sensus pertanian itu warna hijau. Dan kenapa kami sekarang semua pada orange-orange?
0: Oke, itu keren ya, Pak.
1: Kalau bisa kulit kita juga kita bisa orange. Nah, itu bentuk satu sosialisasi juga, itu identik dengan pelaksanaan sensus ekonomi.
0: Iya, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BPS ya. Oke, baik. Nah, terima kasih nih Pak Johnny dan Pak Dodi. Kita sudah di ujung dialog kita pada pagi hari ini. Kita mau tahu nih dari masing-masing, mungkin Pak Dodi dulu nih, harapan BPS terhadap masyarakat Sumba Barat dalam pelaksanaan sensus nanti 2026 itu seperti apa? Lalu dilanjutkan oleh Pak Johnny. Silakan.
2: Oke. Mungkin harapan untuk masyarakat yang pasti itu kita memohon bantuan, meminta bantuan dari masyarakat untuk yang pertama tuh menerima kedatangan petugas sensus kami. Jadi dengan menerima ini bisa membantu BPS dalam mengumpulkan usaha secara keseluruhan, sehingga mungkin tidak ada yang sama sekali tidak ada yang tertinggal, karena yang tadi kita sudah berdiskusi. Karena ada salah satu saja yang mungkin tertinggal atau beberapa usaha tertinggal, data itu akhirnya jadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi kalau kita sudah mendata dengan lengkap, harapannya juga nanti kebijakan yang dihasilkan juga lebih tepat
0: dan sesuai data ya yang di lapangan. Nah itu dari Kak Dodi. Kalau dari Pak Johnny, Pak.
1: Baik Nona Cantika dan para pendengar, ya kita perlu tanamkan bahwa sensus ekonomi ini adalah milik Indonesia, artinya milik kita bersama. Mari, himbauan saya, mari kita kawal bersama langkah besar ini untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Jadi saya harap Bapak Mama Ina Ama ya di sini, kakak adik, bersaudara, terimalah petugas kami dengan baik dan tolong berikan data yang apa adanya. Dan tadi kami sudah jelaskan dari awal bahwa data itu akan kami rahasiakan dan peruntukannya juga nanti kami akan tetap kawal, memang benar-benar hanya untuk menentukan kebijakan. Begitu. Jadi peran dari pemberi informasi, masyarakat, pelaku usaha itu secara tidak langsung sudah menunjang pembangunan di negara ini.
0: Baik. Nah, ini untuk menutup lagi Pak Johnny sebagai closing statement, Pak Johnny sebagai Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat, pesan terakhir nih dari Pak Johnny untuk masyarakat agar ikut menyukseskan nanti sensus ekonomi 2026, sekaligus mungkin kalau ada kata selamat sensus itu seperti apa sih ekonomi atau ada jargon-jargon, silakan Pak Joni. Kayak gini ya.
1: Iya. Okay. Ya, ini kalau
0: silakan.
1: Ini,
0: pesannya untuk masyarakat untuk ikut menyukseskan nanti.
1: Ya, saya pikir dari tadi itu selain pemberian kita informasi, Nona Cantika dan para pendengar, itu juga kami sudah mengajak.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya, kami di sini sebisa mungkin, yaitu tolong untuk para pemirsa, pelaku usaha, masyarakat untuk berperan aktif. Ya, berperan aktif ini yang kami minta. Terima baik petugas, berikan data apa adanya.
0: Iya.
1: Karena data ini akan menentukan arah perkembangan ekonomi di negara ini, dan nantinya itu akan berdampak bagi kehidupan kita, kesejahteraan kita.
0: Okay.
1: Untuk kita sekarang dan mungkin nanti untuk anak cucu kita ke depan. Jadi itu adalah misi yang mulia, Bapak Ibu. Kami di sini juga ya di lembaga yang dipercaya untuk melakukan pendataan ini, tapi tidak terlepas dari peran Bapak Ibu, baik Pemda dalam mendukung kegiatan ini, pelaku usaha dalam memberikan data yang baik.
0: Okay.
1: Mungkin itu karena tagline kita apa, Pak Dodi?
2: Sensus ekonomi 2026
1: mencatat ekonomi Indonesia.
0: Seperti ini, Pak.
1: Ya, gini.
0: Sensus ekonomi 2026
1: mencatat ekonomi Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Joni dan Kak Dodi terkait dialog kita hari ini yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Sumba, pada khususnya ya Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dan pendengar, kita memahami memang bahwa sensus ekonomi itu bukan hanya sekedar pendataan ya, tetapi memang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kita di WK Bubak Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dan kami mengucapkan terima kasih, sukses selalu. Ya,
1: turun sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih juga buat RRI, Nona Cantika sudah membantu kami.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan harapan dari sensus ekonomi ini ya kita juga kawal untuk bisa ya kita pikir bisa harusnya berdampak buat
0: Amin.
1: Ini gitu. Ya, supaya saya pesan ke teman-teman.
0: Oke, sukses selalu Pak Joni dan Kodedi. Salam buat BPS Kabupaten Sumba Barat. Ya. Selamat bertugas dan terima kasih sudah bersama kami pendengar. Setelah ini Anda akan bergabung bersama program lainnya. Saya Cantika Anjali.
1: Saya Joni Pelo.
2: Saya Dodi Tubani.
0: Untuk Indonesia. Terima kasih.

0: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, tepat di pukul 17.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang. Dan pendengar, saya juga Naomi yang bertugas di siang hari dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Mohon pamit dan undur diri. Dan setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inyan dari pukul 17 hingga 24.00. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas, mohon pamit dan undur diri. Dan pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17 hingga pukul 24. Dan selain pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.
1: Antara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 26 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Pahit. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
3: Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebanyak dua kali, yakni berupa pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban, petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan secara fisik serta pemeriksaan postmortem setelah hewan kurban disembelih. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Belu, Agustinus, di sela-sela persiapan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Atambua. Ia menjelaskan sehari sebelum dilakukan pemotongan hewan kurban, petugas sudah melakukan pemeriksaan dengan melihat kondisi ternak apa benar-benar sehat atau tidak sehingga layak disembelih.
4: Pemeriksaan kesehatan sendiri kami petugas itu akan lakukan dua kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang pertama namanya pemeriksaan antemortem sebelum melakukan pemotongan dan pelaksanaan postmortem setelah melakukan pemotongan. Jadi pemeriksaan satu hari sebelum melakukan pemotongan, petugas kami sudah langsung melihat kondisi ternak apakah benar-benar sehat atau tidak, layak dipotong atau tidak. Misalnya layak dipotong, apa saja syarat ini yang harus dipotong, kalau benar-benar ada sesuatu yang secara teknis perlu diperhatikan. Tapi setelah dilakukan pemotongan juga, kita tetap petugas melakukan pengawasan untuk pemeriksaan. Baik mulai dari awal pemotongan itu, kita pemeriksaan itu mulai dari bagian mulut sampai ke bagian anus. Apakah ada perubahan-perubahan atau tidak? Ada perubahan-perubahan yang mengindikasikan kepada sesuatu penyakit hewan menular yang dapat menular ke manusia atau tidak. Itu yang kita jaga.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Belu. Sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan bagian dari sumbangan umat Islam di Belu pada perayaan Idul Kurban tahun ini. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan, 55 tenaga paramedis. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar dan organ dalam.
2: Masjid Al-Mujahidin Atambua telah mengumpulkan hewan kurban terhadap terdata sementara 23 ekor.
5: H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua mulai melakukan pengumpulan hewan kurban dari masyarakat. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua, Usman Selamet, menyampaikan H-1 pelaksanaan Idul Adha, jumlah hewan kurban yang sementara telah terkumpul terdiri dari 16 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Menurutnya, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah dan ditargetkan dapat mencapai sekitar 20-an ekor sapi hingga hari pelaksanaan.
6: Dan itu bisa sampai 20 lah. Ini kan mereka masih pilih-pilih sapi, harga cocok. Yang kumpul-kumpul satu orang, 7 orang itu 1.500.000 itu. Orang yang sudah ada, tinggal pilih sapi, langsung ambil, langsung bayar.
5: Ia menegaskan panitia memastikan seluruh hewan kurban yang diterima telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas terkait untuk menjamin kelayakan dan keamanan hewan sebelum disembelih. Pemeriksaan ini penting guna memastikan hewan bebas dari penyakit serta memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban. Sementara terkait proses penyembelihan, rencananya akan dilakukan usai sholat id yang kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Distribusi kurban nantinya akan difokuskan pada masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah Atambua sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat tali silaturahmi antar sesama.
6: Tahun lalu 15 seekor sapi, kalau kambing saya lupa sekitar 53 kalau tidak salah. Kalau sekarang kita belum bisa prediksi karena dukung satu MS lagi satu hari mau Idul Adha itu sorenya sudah ada semua.
5: Yang menambahkan, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, semangat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Hal ini menunjukkan nilai keikhlasan dan kepedulian umat dalam berbagi kepada sesama, terutama di momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan kurban tahun ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Panitia juga mengajak umat muslim yang ingin berpartisipasi untuk segera menyalurkan hewan kurbannya sebelum batas waktu yang ditentukan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melchiades Lakalena menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut, tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hingga siang hari, jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan, pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah Indonesia. Namun, ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
2: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT, Yosef Rasi mengatakan, job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja, sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, seluruh perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di NTT, guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal.
3: Secara umum, kita ingin juga mengurangi angka pengangguran kita di Nusa Tenggara Timur karena data kita saat ini kita ada di angka 102.000 pengangguran. NTT, Kota Kupang sendiri ada di angka 20.000, Kabupaten Kupang 9.000. Nah, kalau dengan kegiatan kita lakukan, saya yakin betul pasti akan ada yang bisa direkrut dan ada angka-angka, bagi saya satu itu tetap pengurangan.
1: Saat ini, angka pengangguran di NTT tercatat sekitar lebih dari 102.000 orang, dengan sekitar 20.000 berada di Kota Kupang. Pemerintah berharap ribuan lowongan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak ekonomi dan geopolitik, sejumlah hewan kurban di Masjid Jami Al-Mujahirin Kepamanano menurun drastis di tahun 2026.
4: Jumlah hewan kurban yang disalurkan ke Masjid Jami Al-Mujahirin, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Idul Adha tahun 2006 mengalami penurunan signifikan karena berdasarkan persentase tahun 2020 lalu dengan saat ini sangat berkurang, di mana tahun sebelumnya jumlah sapi kurban sebanyak 24 ekor dan kambing mencapai 97 ekor, tetapi saat ini belum mendekati setengah dari jumlah yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ketua NU TTU Kiai Haji Muhammad Ismail Jasuli saat diwawancari rri.co.id di masjid tersebut. Menurut Kiai Haji Ismail, bahwa perbedaan hewan kurban yang sudah terkumpul saat ini dibandingkan dengan tahun 2025 lalu sangat jauh berkurang. Ini akibat dampak ekonomi yang makin sulit sehingga masyarakat tidak mempunyai rezeki yang cukup supaya berkurban.
5: Kemudian untuk prosentase dari sekarang sama tahun lalu, ya memang kurangnya jauh sekali. Ya, jauhnya itu bisa juga dampak ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit, bisa jadi orang itu nggak mempunyai rezeki untuk korban, bisa jadi. Karena korban ini merupakan satu sunah muakkadah atau kewajiban dari umat muslim yang mampu untuk bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu. Ketika yang korban itu sedikit, maka ada beberapa pertanyaan, apakah ekonominya nggak mampu atau justru saya yang takutkan masalah keimanan. Nah, keimanan yang semakin lemah atau seperti apa? Bisa jadi karena ekonomi membuat iman juga menjadi lemah, bisa jadi. Dan seperti itu. Nah, ini harapan kami ya, bagaimana di Indonesia juga ekonomi juga bisa semakin mudah dicari oleh masyarakat sehingga untuk korban bisa ada peningkatan. Yang masuk kalau sapi kan baru sekitar 7. kambing kurang 18. Lebih sekitar 18. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu kambing mendekati 97. Kemudian sapi hampir 24-25. Hampir 30-an yang kita salurkan. Berarti kan jumlah itu jauh sekali. Kan gitu, jauh sekali gitu. Jadi kalau sangat jauh begini kan kita kan bisa lihat kemana arahnya. Nah, seperti itu. Apalagi hampir semua paling banyak. Kalau dulu aja hampir 2000 sampai 2500 kantong yang dibagi di masyarakat. Beda dengan mungkin yang lain. Nah, gitu. Dan di sini juga sekalipun pembagian itu pasang surut karena kita menerima laporan. Ketika ada orang yang melaporkan bapak ini tolong dikasih karena dia tidak mampu berhak menerima, kita kasih tanpa melihat dia dari latar belakang apa. Kalau memang membutuhkan, dan kami kasih. Dan berikut lingkungan di sini sekalipun bukan muslim, kami juga memberikan. Itu memberikan ya jatah hewan apa daging kurban itu. Tapi yang diutamakan adalah yang benar-benar tidak mampu yang
4: sementara Pemda Tetehu mulai menyalurkan bantuan hewan kurban kepada pengurus masjid sekabupaten Tetehu menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk wilayah Tetehu sendiri terdapat 6 masjid sehingga Pemda menyiapkan 5 ekor sapi ditambah bantuan 1 ekor sapi dari Pemprov NTT yang diserahkan oleh Wakil Bupati Tetehu Kamilus Elu. Dari Tetehu, Steph Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengawasi kondisi sungai di Kalabahi guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Laporan Stefani Libo.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor Arbani Koho menyebut pemerintah daerah terus memantau kondisi sungai terutama di Kota Kalabahi dan sekitarnya.
7: Ya, sejak kebersihan, kelestarian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Dalamnya juga ada Dinas Lingkungan Hidup itu. Ya, biasanya kita sama-sama menggayung bersambut, membersihkan semua lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan itu.
6: Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon di sepanjang aliran sungai dan pemberdayaan anak-anak pencinta lingkungan juga terus digencarkan. Ia menyebut, kerjasama lintas sektor diperlukan untuk menjaga kawasan sungai tetap lestari dan mencegah kerusakan lingkungan.
7: Nah, banyak cara yang kita sudah kita lakukan. Pertama, kita sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, kita menanam banner-banner ataupun poster itu hampir di seluruh titik-titik tentang perlunya pelestarian. Apalagi termasuk di dalamnya adalah kualitas air itu. Karena banyak orang yang membutuhkan. Ya. Ya. Nah,

0: Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Kabupaten sudah banyak yang kawan-kawan detransmisi sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepsta Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timor, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
1: Kalau di Timor ini karena semuanya sudah ada transmisi, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kepa, dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Wakabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah. Juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Wakabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita adakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores, sebagian besar sudah ada. Cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot. Kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
2: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Jeff Lumba kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. Ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
3: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access. Artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
2: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2026, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan Negara dari NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.
4: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekolah.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Depop Start tadi dengan penasaran mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, dan selanjutnya ada rekan Fongki akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.

selamat sore pendengar, apa kabar Anda di saat ini? Semoga masih terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di saat ini. Masih bersama dengan saya Fongki Lete, akan temani Anda dari saat ini sampai closing nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar di pukul 17.34 kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat sore, selamat kita berjumpa lagi. Di saat ini ada informasi-informasi terkini yang terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, jelang Idul Adha, hewan kurban selalu menjadi perhatian dari masyarakat gitu ya. Mulai dari kambing hingga sapi dengan ukuran besar mulai dipersiapkan untuk disembelih sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial kepada sesama. Dan kali ini perhatian masyarakat tertuju pada sapi kurban milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang telah tiba di Masjid Istiqlal jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Brahman diberi nama Wirobumi dengan bobot mencapai 1,1 ton. Bayangkan saja gitu ya, beratnya bahkan melebihi ukuran mobil kecil. Sapi ini didatangkan dari kawasan Bogor, Jawa Barat dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum diserahkan sebagai hewan kurban. Perawat sapi Untung Edi Susanto menjelaskan bahwa sapi ini berusia sekitar 5 tahun, dirawat dengan pola makan khusus setiap hari, mulai dari campuran ampas singkong, ampas gandum, pelet, hingga rumput segar diberikan untuk menjaga kesehatan dan kualitas sapi tersebut. Tidak hanya itu pendengar, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara ketat gitu ya. Mulai dari tes darah hingga uji laboratorium oleh tim dokter agar hewan benar-benar sehat dan layak untuk kurban. Menurut perhitungan, sapi berbobot lebih dari 1 ton itu diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 600 kg daging yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Idul Adha bukan sekadar tentang besar atau kecilnya hewan kurban. Lebih daripada itu, Idul Adha juga mengajarkan tentang keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan.

1107.7 kHz, Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, di kesempatan kali ini kami masih terus menghadirkan informasi-informasi soal hewan kurban gitu ya. Karena memang besok di tanggal 27 bagi umat muslim merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga suasana jelang Hari Raya Idul Adha Anda membawa kedamaian, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi memang pendengar untuk Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban. Lebih daripada itu, Idul Adha juga adalah tentang keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan akan terasa lebih berarti ketika dapat dirasakan bersama. Karena itu, semangat kurban setiap tahun selalu menghadirkan banyak kisah gotong royong dan solidaritas di tengah masyarakat. Tahun ini, Kementerian Kebudayaan menyerahkan sebanyak 23 ekor sapi kurban untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, bahwa Idul Adha bukan hanya memiliki makna keagamaan, tetapi ini memiliki nilai budaya yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia. Dan diajarkan tentang bagaimana berkorban, keikhlasan, toleransi, dan solidaritas sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa. Ya, jadi sebanyak 23 ekor sapi dengan bobot antara 300 hingga 600 kg ini nantinya akan dipotong di rumah potong hewan Tangerang Tiga Raksa. Total daging hewan kurban ini diperkirakan mencapai lebih dari 4 ton dan akan dibagikan kepada masyarakat dalam paket-paket daging kurban.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Iya, pendengar, ketika musim kemarau, banyak orang mungkin hanya memikirkan cuaca panas dan kekurangan air, biasalah gitu ya. Tetapi di sejumlah wilayah Indonesia, musim kemarau juga membawa ancaman besar lain, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau biasa kita kenal dengan karhutla. Asap yang tebal, gangguan pernapasan, rusaknya lingkungan hingga terganggunya aktivitas masyarakat sering menjadi dampak yang muncul ketika kebakaran hutan terjadi dalam skala yang besar. Nah, karena itu, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kini memperketat pengawasan titik panas di wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk mengantisipasi potensi karhutla pada musim kemarau di tahun 2026. Bahkan, pemerintah juga telah memetakan ada 6 provinsi yang menjadi fokus pengendalian bencana karhutla tahun ini. Di antaranya ada di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan 3 provinsi lain di Kalimantan. Jadi risiko kebakaran tahun ini diperkirakan meningkat karena adanya fenomena El Nino dengan kategori sedang hingga kuat. Dan kondisi ini juga dapat menyebabkan curah hujan menurun lebih besar dibandingkan biasanya, sehingga lahan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto juga menjelaskan bahwa pemantauan ini akan terus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Bahkan perhatian khusus juga akan diberikan pada lahan-lahan gambut yang sangat rentan terbakar. Jika api muncul di lahan gambut, kebakaran bisa berlangsung lama dan sulit dipadamkan karena api merambat hingga ke bawah permukaan tanah. Jadi sebenarnya kalau kita menjaga hutan ini bukan hanya tugas pemerintah saja gitu ya, ataupun petugas pemadam kebakaran. Tetapi semua ini juga merupakan peran penting dari kita sebagai masyarakat, mulai dari tidak membakar lahan sembarangan hingga menjaga lingkungan agar tetap asri. Ada lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda dari koleksinya Derby, Gelora Asmara.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai pada bulan Juli 2026. Jadi jangan lewatkan gitu ya, keseruan untuk Anda dengarkan bersama di siaran RRI Kupang.

0: gadis apaan sih?
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Ya, berikan berbicara tentang pembangunan bangsa, kita tentu berharap setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk selalu berkembang. Baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya berhak gitu ya mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Namun in the fact ya, kenyataannya hingga saat ini ketimpangan gender masih menjadi tantangan di Indonesia. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amurwani Dwi Lestarningsih, menilai bahwa kesenjangan antara perempuan dan juga laki-laki masih cukup tinggi di Indonesia. Meskipun indeks ketimpangan gender Indonesia di tahun kemarin, tahun 2025, disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi itu dinilai belum terlalu signifikan. Sebab masih banyak perempuan yang menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan, kemudian layanan kesehatan, hingga kesempatan ekonomi. Bayangkan pendengar gitu ya, masih ada perempuan yang harus berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi, masih ada yang sulit mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dan masih banyak pula perempuan yang berkesempatan mendapatkan dunia kerja yang belum setara. Padahal kalau mau dilihat gitu ya, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan manusia. Dari rumah tangga gitu ya, dari rumah tangga saja, pendengar, pendidikan anak, hingga dunia kerja dan kepemimpinan, kontribusi perempuan sangat penting bagi kemajuan masyarakat. Amurwani juga menyampaikan bahwa indeks pembangunan gender Indonesia saat ini mencapai 92,69%, artinya bahwa pembangunan perempuan mulai mendekati kondisi pembangunan laki-laki. Namun demikian masih ada jurang ketimpangan yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Itu dia informasi untuk Anda, maju terus perempuan gitu ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, dan semoga ketimpangan ini terelakkan gitu ya di tahun, atau terhindar gitu ya, atau tidak terjadi lagi di tahun 2026. Info tadi masih kami kutip pendengar dari rri.co.id. Dan pilih password atau kata sandi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, Na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: FM 96,9 MHz, selamat malam pendengar di Sumba Malam ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Ya, Prima Maya kembali hadir di ruang dengan Anda tentunya dengan berbagai macam ragam informasi dan juga musik hiburan untuk Anda hingga nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda ya lagu dengan Girls Like You yang dibawakan oleh Maroon 5. Untuk itu tetap dengarkan kami di FM 96,9 MHz.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai melalui tim unit reaksi cepat atau URC Resmob kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tindak kriminal di wilayah hukum Polres Manggarai. Polisi berhasil mengungkapkan kasus pembobolan kios pakaian di Ruteng sekaligus membongkar jalur penjualan barang curian hingga lintas kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban Siprianus Jandu, warga Lagar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai yang kehilangan ratusan pakaian, dagangan, dan kain songket khas Manggarai di kios miliknya di Jalan Waibelang, Ruteng. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah SIK SHMSI menjelaskan aksi pencurian terjadi pada Jumat dini hari 8 Mei 2026 sekitar pukul 3:45 waktu Indonesia Tengah. Namun kejadian baru diketahui korban saat hendak membuka toko pada pagi harinya. Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/109/5/2026/SPKT/Polres Manggarai/Polda Nusa Tenggara Timur, tim WRC Resmob langsung melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku utama berinisial EAJ alias E, 33 tahun, seorang petani asal Kabupaten Manggarai. Dan pendengar, dalam proses pengembangan kasus, polisi memperoleh informasi bahwa tersangka lebih dahulu diamankan oleh Polres Nagikeo terkait kasus pencurian alat musik keyboard milik gereja di Kabupaten Nagikeo. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim URC Resmob Polres Manggarai bergerak menuju Polres Nagikeo untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah membobol kios milik korban di Ruteng dan menjual barang hasil curian secara bertahap di wilayah Nagikeo, Boai, hingga Kabupaten Ende. Dan pendengar, dalam penelusuran tersebut, polisi berhasil menyita puluhan celana panjang dan celana di pasar Nagikeo, sejumlah kain songke di rumah warga, hingga barang bukti lain yang dititipkan di wilayah Boai. Bahkan, sisa kain songke yang sebelumnya sempat dijual kembali dikirim oleh pihak Manggarai, pihak keluarga ya, melalui bus angkutan umum ke Manggarai untuk diserahkan kepada penyidik. Pendengar, informasinya kami kutip pada rri.co.id.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan.

Kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Ya, pendengar, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, dan Bupati Kupang, Yosef Lede, yang telah turun langsung ke Amfuang untuk melihat dan mendengar secara langsung kondisi warga Amfuang. Hal tersebut disampaikan Asten Bait kepada RRI pada Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama Wapres RI Gibran Rakabuming, warga Amfuang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfuang. Pasalnya saat ini warga Amfuang sangat sulit untuk mendapatkan BBM karena harus turun sampai ke Kupang. Dan pendengar, menurut Asten Bait, ya, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Amfuang perlu diperhatikan, seperti rumah sakit Pratama yang telah dibangun namun belum digunakan. Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, berbagai masukan tersebut telah diterima dengan baik oleh Wapres RI dengan atensi khusus. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.
1: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita? Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Juli menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Itu memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa. Dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga keluarga Kelurahan Pasar sekaligus Jamaah Masjid Al-Furqan. Sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ada?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
1: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
0: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
2: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini, secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
0: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
5: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
4: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
5: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
6: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional.

0: baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
1: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
3: Through this festival, you may have a chance to
4: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
5: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
4: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
6: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
4: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
6: Film pembuka kami adalah film Belgia.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
2: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
7: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, palingan kembali kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen di Kupang malam ini dengan judul Kuasa Roh Kudus dalam Hidup Kita yang akan disampaikan oleh penjuru agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Prihadi Christian.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di malam hari ini, sebelum kita kembali beristirahat, menenangkan tubuh dan jiwa kita, mari kita terlebih dahulu merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita sekaligus menjadi semangat kita untuk esok hari kembali bekerja dengan sukacita dan melakukan segala aktivitas kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala kasih rahmat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus agar firman-Mu termeteraikan di dalam diri kami dan kami dapat mengamalkannya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa syukur kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam menjalani kehidupan kekristenan, kita merasa lelah, tawar hati, atau kehilangan arah. Kita tahu apa yang benar, tetapi rasanya kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seringkali itu karena kita mencoba menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus sangat tahu batasan kita sebagai manusia. Itulah sebabnya sebelum Ia naik ke surga, Ia tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Ia menjanjikan penolong yang akan menjadi pemimpin kehidupan orang-orang percaya, yaitu Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dan mengubah hidup kita. Yang pertama, kita melihat Roh Kudus memberi kuasa untuk mengubah karakter. Kata kuasa dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Menggunakan kata Yunani dunamis yang menjadi akar kata dinamit. Ini bukan sekedar kekuatan biasa, melainkan kuasa yang meledakkan dan yang menghancurkan. Dan dalam konteks ini, yang diledakkan dan dihancurkan adalah belenggu dosa. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menolak dosa. Manusia lama kita cenderung pada dosa dan berbuat dosa, namun Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk berkata tidak terhadap keinginan daging. Di mana kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat 16, di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Setiap kita yang hidup dalam Roh, kita dimampukan oleh Roh Kudus itu sendiri untuk menolak keinginan daging, sehingga kita dimampukan untuk menolak dosa. Roh Kudus juga menghasilkan buah roh. Kuasa Roh Kudus tidak selalu berbicara tentang manifestasi yang spektakuler, melainkan perubahan karakter dari dalam ke luar. Menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Itu bisa kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, ini merupakan sifat-sifat yang positif yang bisa dilakukan oleh umat manusia ketika di bawah pimpinan Roh Kudus Tuhan. Karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita agar karakter kita berubah. Pribadi kita, perangai kita yang buruk berubah menjadi pribadi dan perangai yang baik, yang penuh kasih
damai sejahtera, sukacita, dan mampu menguasai diri. Hal kedua, Roh Kudus memberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Tujuan utama Roh Kudus dicurahkan bukan untuk menyamakan kita sendiri. Tujuan utama Roh Kudus dicurahkan adalah untuk membuat kita memiliki misi. Dan misi yang Tuhan kehendaki adalah kamu akan menjadi saksiku. Keberanian yang ilahi akan muncul ketika Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Kita akan berani untuk bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan, kabar baik yang Allah nyatakan bagi kita sekalian. Sehingga lewat kesaksian tersebut, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ingatlah sosok Petrus. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, ia adalah seorang penakut yang menyangkal Yesus 3 kali. Namun setelah peristiwa di mana pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, ia berdiri dengan berani di depan ribuan orang dan memberitakan Injil tanpa rasa takut. Otoritas dalam perkataan ketika Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk berbicara dan menyentuh hati orang lain, baik di dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun komunitas masyarakat. Dalam hal ini, kita melihat betapa pentingnya kuasa Roh Kudus bagi hidup kita. Kita menjadi berani berkata kebenaran. Kita menjadi berani berkata tentang kebajikan. Kita berani untuk berkata tentang kabar baik itu sendiri. Fungsi yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan kuasa dan penghiburan di tengah penderitaan. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan tantangan. Tetapi Roh Kudus disebut sebagai Parakletos. Dia yang berjalan di samping kita sebagai penolong dan penghibur. Kekuatan yang melampaui akal. Saat kita lemah dan tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, maka Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa sadari betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang konstan akan ada di dalam diri kita ketika Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita berjalan tidak dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasanya menjaga hati kita tetap tenang meskipun badai hidup sedang bergelora. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan Markus pasal yang ke-4, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Di sana ada dikisahkan bagaimana angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menghendaki para murid-muridnya memiliki keberanian percaya dan keberanian untuk beriman dan melangkah di dalam iman itu sendiri. Semua itu bisa kita lakukan ketika Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kuasa Roh Kudus ini benar-benar nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka mari kita senantiasa membangun keintiman dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena pribadi ini yang memiliki energi bagi kita, membuat kita menjadi berani berkata kebenaran, berani bertindak, dan berani melangkah untuk masa depan kita. Ketika Roh Kudus dekat dengan diri kita, maka sesungguhnya kita akan berani melangkah untuk membuka masa depan kita itu sendiri. Berbicaralah kepadanya setiap hari melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus memimpin kita untuk senantiasa mengarahkan diri kita kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita sekalian. Kedua, menyerahkan kendali. Sekiranya kita menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja maksimal saat kita menurunkan ego kita. Jangan
mendukakan Roh Kudus dengan mengeraskan hati kita. Efesus 4 ayat yang ke-30 berkata demikian, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga, trik yang ketiga yang bisa kita lakukan agar Roh Kudus benar-benar nyata dalam kehidupan kita adalah melangkah dalam iman atau mengadakan aksi. Kuasa untuk menjadi saksi akan muncul saat kita mulai membuka mulut kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, dan untuk menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Mulailah melayani. Siapa yang harus kita layani? Sesama kita. Mulailah bersaksi. Siapa yang harus mendengarkan kesaksian kita? Sesama kita. Karena itu, saudara-saudara, mulailah melangkah dalam iman dengan kita berani melayani Tuhan, berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekristenan tanpa Roh Kudus hanyalah sebuah agama dan rutinitas yang melelahkan. Namun, kekristenan bersama Roh Kudus adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kuasa, kemenangan, dan dampak bagi orang lain. Untuk itu, mari kita buka hati selebar-lebarnya di hari ini. Izinkan Roh Kudus memenuhi setiap ruang loh hati kita dalam hidup ini, memulihkan yang patah hati, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Biarlah Roh Kudus yang telah Tuhan utus dan Tuhan curahkan bagi kita mengutus kita menjadi saksi-saksinya yang hidup dimanapun kita ditempatkan. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk sesama kita. Sekiranya Tuhan memberkati kita sekalian, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala kasih rahmat anugerah-Mu. Kami bersyukur atas janji-Mu, penyertaan-Mu lewat pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh bersyukur karena Roh Kudus telah Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami berjalan, mampukan kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami, tutur kata kami, dan langkah demi langkah kami. Sehingga apapun yang menjadi mimpi-mimpi besar kami dalam pimpinan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk menggapainya. Ini syukur kami. Malam hari ini biarlah kami istirahat dengan tenang. Kami dapat merehatkan tubuh kami dan esok hari kami dapat bangun dengan keadaan bugar dan kami dapat kembali menjalankan aktivitas kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Kupang di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, disampaikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, di mana pendengar, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan bahwa petani dan juga pelaku usaha sawit tetap terlindungi dengan merespon cepat penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi di sejumlah daerah. Ya, Kementerian Pertanian menginisiasi langkah koordinasi bersama petani, pelaku usaha dan juga pemangku kepentingan untuk memastikan gejolak pasar tidak berdampak terhadap petani maupun keberlangsungan usaha sawit nasional. Disampaikan bahwa pemerintah bersama pelaku usaha, asosiasi petani sawit dan pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan implementasi kebijakan ekspor berjalan dengan baik. Setidaknya terdapat poin-poin, yaitu di mana pemerintah menilai bahwa harga TBS yang terjadi saat ini dipicu oleh efek psikologis berupa kekhawatiran, ketidakpastian, dan belum meratanya pemahaman terhadap kebijakan baru ekspor. Kemudian yang berikutnya, pemerintah menetapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 31 Agustus 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
3: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
2: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, Idul Adha identik dengan berbagai hidangan lezat berbahan dasar daging sapi maupun daging kambing. Mulai dari sate, gulai, kemudian rendang hingga sop daging menjadi sajian yang menggugah selera di banyak rumah. Namun bagi sebagian orang, terutama untuk Anda yang hipertensi atau tekanan darah tinggi, muncul pertanyaan, ini aman kok sonde nih makan daging kurban, begitu ya. Dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia Pandey Putu Agus Mahendra mengatakan bahwa konsumsi daging kurban tetap aman bagi penderita hipertensi, asal dengan perhatikan batas konsumsi yang wajar. Jadi pendengar, secara umum batas aman konsumsi protein hewani seperti daging berada di kisaran 75 hingga 100 gram per porsi. Jadi bukan berarti tidak boleh makan daging sama sekali, namun porsinya perlu dikontrol agar tubuh Anda tetap sehat. Selain itu, daging sebaiknya dikombinasikan dengan sayuran yang kaya antioksidan seperti tomat, wortel, lobak, dan juga bawang-bawangan. Sayuran ini tentu bisa membantu Anda untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan baik untuk kesehatan penderita penyakit metabolik. Pandey juga mengingatkan bahwa memperbanyak minum air putih serta membatasi makanan berlemak agar kadar kolesterol Anda tidak meningkat. Info tadi saya kutip untuk Anda dari antaranews.com. Informasi terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.
1: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
2: Waduh, luka apa ibu guru?
1: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk, kami marah, tapi jarang memberi contoh.
1: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

Ya, pendengar, di tengah kesibukan hidup saat ini, kesehatan mental semakin menjadi perhatian banyak orang. Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, apalagi tuntutan ekonomi, hingga aktivitas media sosial, seringkali membuat seseorang merasa lelah secara emosional tanpa disadari. Dan ternyata, kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan terkait dengan kesehatan mental juga meningkat. Chief Marketing Officer Halodoc, Febrianti Elastria, mengungkapkan bahwa tren konsultasi kesehatan mental di platform tersebut meningkat sejak jelang Lebaran atau Idul Fitri di tahun 2026 dan terus naik hingga sekarang. Awalnya peningkatan ini diperkirakan hanya dipengaruhi suasana Ramadan dan Lebaran yang sering memicu tekanan emosional maupun kelelahan sosial. Namun ternyata tren tersebut terus berlangsung bahkan setelah momen hari raya berlalu. Yang menarik, konsultasi kesehatan mental paling banyak dilakukan oleh generasi muda, terutama generasi Z dan juga milenial. Sementara generasi yang lebih tua cenderung masih lebih sedikit membicarakan isu soal kesehatan mental karena topik ini dulu belum terlalu terbuka seperti sekarang. Febrianti juga menyebutkan bahwa banyak pengguna menyampaikan keluhan mulai dari rasa cemas, ada yang depresi, hingga pikiran yang terasa terus bising ataupun juga sulit tenang. Mereka kemudian diarahkan untuk mendapatkan bantuan dari psikolog maupun psikiater sesuai dengan kebutuhan. Fakta lain yang cukup menarik adalah konsultasi kesehatan mental paling banyak dilakukan pada malam hingga dini hari. Mungkin karena pada saat itulah banyak orang merasa lebih sendiri, lebih tenang, dan mulai memikirkan berbagai hal yang selama siang, ya, untuk siang hari tertutupi oleh kesibukan. Jadi pendengar, kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tapi ada salahnya mencari bantuan ketika merasa lelah secara emosional, cemas yang berlebihan, dan sulit untuk mengendalikan pikiran.

0: tapi pantai lain.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

Gue sayang sama lo.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibowo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
4: Kamu bau.
2: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Saya Prima Maya yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Rabu 27 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: 107,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya, FM 96,9 MHz, peringat kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi Hindu.

0: Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Hindu kita akan bicara tentang menggapai kebahagiaan dan ketenangan batin melalui kesadaran gembira. Akan dihadirkan untuk Anda pagi ini bersama dengan Pak Panjamita Esamosir S.Philh, Penyuluh Agama Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Panjami.
2: Selamat pagi Bu Linda.
1: Baik, kita akan mengawali pagi ini dengan Mutiara Pagi. Pagi ini bicara tentang menggapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Iya, satu hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang.
2: Iya, setiap manusia.
1: Setiap
2: pasti
1: manusia menginginkan kebahagiaan, ketenangan dalam menjalani kehidupannya.
2: Iya.
1: Baik, kita akan mengawali Mutiara Pagi. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Panjami untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Linda. Om Swastiastu. Selamat pagi Umat Sedharma dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan sekaligus obrolan tentang topik menggapai kebahagiaan dan ketenangan batin melalui kesadaran gembira. Sebelum kita memulai Mutiara Pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Wo Manoyatahwa Susasati. Om Anuperda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai Mutiara Pagi ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dan Bapak Ibu Saudara Pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, menurut Pustaka Raja Tarangani menyatakan, kascit gembira manasam satatam bisa dakale pramoda samaye ca samo nubawa, yang memiliki arti keadaan kesadaran orang-orang bijaksana yang teguh bersungguh-sungguh selalu sama, apakah dalam keadaan duka ataupun dalam keadaan suka. Pikiran dan kesadaran orang kebanyakan bagaikan sebuah priuk yang berisi air setengah, atau keadaan nasi yang baru setengah matang dalam priuk nasi. Kedua contoh menunjukkan keadaan air dan nasi setengah matang yang selalu tidak bisa tenang dan setiap saat membuat priuk menjadi berguncang keras. Kesadaran dan pikiran orang-orang biasa selalu mudah terombang-ambing oleh keadaan yang menyentuhnya. Jika keadaan senang yang menyentuhnya, maka ia akan melonjak bersukaria. Jika keadaan duka menyentuhnya, maka ia akan melonjak pula tetapi di dalam kedukaan. Lonjakan suka dan duka akan sangat kelihatan sekali pada diri orang-orang yang tidak menempatkan kesadarannya di dalam kesadaran gembira. Pemeliharaan keadaan kesadaran sangatlah penting dalam ajaran agama Hindu. Penting karena dengan kesadaran dan pikiran yang tidak tenang atau kacau, balau, maka orang tidak akan dapat melaksanakan tugas dharma yang manapun dengan baik. Keadaan pikiran yang kacau, balau, menyebabkan orang bisa merusak segala tugas pekerjaan seiring apapun. Bahkan orang bisa memporak-porandakan hal-hal yang sudah tegak baik atau sangat baik. Memelihara kesadaran gembira sangatlah penting. Pustaka Raja Tarang ini mengajarkan bagaimana orang bisa berselancar di dalam luapan ombak yang besar. Mereka bukan dihancurkan oleh ombak yang tinggi dan besar, melainkan mereka bisa menari indah dengan gerakan lincah, meliak-liuk manis bermain-main di atas ombak ganas. Kesadaran gembira akan mengantarkan keberhasilan dalam segala hal. Gembira menurut kamus Sanskerta adalah kesadaran yang dalam dan sungguh-sungguh. Bukan berarti kesadaran dalam bersungguh-sungguh yang mati seperti es beku, melainkan bersungguh-sungguh dalam keadaan riang dan bahagia. Di dalam kamus Jawa kuno memberikan arti gembira sebagai bersuara dalam, sungguh-sungguh, serius dan kikmat. Khususnya lelaki biasanya didefinisikan sebagai seorang lelaki jika ia memiliki tri gembira, yaitu pusarnya dalam, suaranya berat berwibawa, dan berkepribadian serta kesadaran yang ajeg dan bersungguh-sungguh. Itulah seorang laki-laki, dan itulah definisi seorang laki-laki dalam ajaran agama Hindu. Laki-laki dalam ajaran agama Hindu tidak akan melewatkan jalan hidupnya di dalam hal-hal ringan, meruntuhkan hidupnya seperti mabuk-mabukan dan bermalas-malasan. Ia akan membawa dan mengarahkan hidupnya dengan disiplin yang bersungguh-sungguh demi keberhasilan, kesejahteraan dunia dan bahagia setelah meninggal, sesuai tujuan ajaran agama Hindu, yaitu Jagatita. Hidup damai sejahtera di dunia dan setelah meninggal mencapai pembebasan dari kesengsaraan duniawi atau moksa. Menurut pustaka Rasamrita Sindhu, ketika orang mencapai kesadaran bhakti yang mendalam, gembira di dalam hati, karena ia tidak terekspresikan keluar melalui ekspresi wajah, maka orang-orang biasa tidak akan mudah dapat mengenalinya. Dengan demikian, gembira berarti kesadaran bhakti spiritual yang mendalam secara alami, dialami di kedalaman hati. Ia tidak terekspresikan keluar karena arah aliran baktinya mengarah ke dalam, kepada junjungan dari sedana baktinya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga orang-orang duniawi tidak mampu mengenalinya, bahkan dapat mengartikannya para yogi dan sadaka tersebut orangnya sombong dan tidak ramah. Pustaka-pustaka Weda yang memuat tentang ajaran bhakti yang tingkat tinggi menyebutkan bahwa ketika Tuhan hendak memberikan karunia-Nya yang lebih khusus dan manis, maka akan disampaikan oleh-Nya dalam kerahasiaan yang maha rahasia. Selain itu, gembira juga dipergunakan untuk menunjukkan sifat maha mulia Tuhan yang tiada sebabnya, yang bahkan tetap menerima abdinya yang sudah mengabaikan dan menghinanya. Kedalaman sifat maha mulia Tuhan diumpamakan dengan mempergunakan kata gembira, sangat dalam bagaikan dalamnya lautan yang

dan dirinya sedang berada di mana. Demikian pengaruh kesadaran gembira ketika orang sudah diizinkan memasuki dan menyelami di dalam lautan Amerta Sindu. Para sadaka dalam level kesadaran gembira memiliki kesadaran yang acak mantap secara spiritual, sehingga ia tidak membedakan lagi antara suka dan duka, panas dan dingin, hinaan ataupun pujian. Ia tidak akan terbawa oleh guncangan, loncatan serta lompatan kesadaran dan pikiran akibat dari sentuhan-sentuhan objek-objek duniawi. Ia akan mampu menempatkan kesadaran yang tenang damai masuk dalam yoga persamaan atau yang disebut samatwam yoga ujjayate. Di sana ia akan mengalami suka dan duka ataupun untung rugi, menang dan kalah, sukses atau gagal. Kesadarannya akan tetap sama dalam kedamaian yang baik. Itulah kesadaran gembira yang dapat dimasuki oleh mereka yang bersungguh-sungguh dan praktek spiritual. Sang sadaka akan memasuki keadaan riang spiritual, di mana hubungan spiritual sangat intim dengan Tuhan mulai terciptanya. Ia menjadi gembira atau sungguh-sungguh, serius, mantap, ajeg, tidak tergoyahkan, tetapi di saat yang sama ia mengalami keriangan serta kebahagiaan yang tiada batasnya. Di sanalah sang sadaka memasuki yoga yang maha utama, menyelam di dalam kebahagiaan spiritual tanpa gangguan suka maupun duka, melihat Tuhan di dalam semua dan semua di dalam Tuhan, semuanya dilihatnya sama. Maka disanalah ia memasuki kesadaran suci sebagai seorang yogi yang utama. Keberadaan sang yogi utama menjadi terbalik 180 derajat dengan keberadaan orang-orang duniawi. Pada zaman dahulu, walaupun orang tidak mampu menerima atau berada di dalam kesadaran mulia dan mendalam spiritual seperti itu, tetapi orang-orang biasa masih tetap menjaga rasa hormat, bakti kepada orang-orang suci. Mereka tidak berani menyentuh atau menghujat orang-orang suci karena memahami dirinya belum mempunyai kamus untuk menerjemahkan kegiatan dan keberadaan orang-orang suci. Indria-indria dan kecerdasan duniawi sama sekali tidak mampu menyentuh alam di mana orang-orang suci berada atau melakukan kegiatannya. Orang-orang biasa gagal memahami bagaimana Maharsi Vishwamitra yang mempunyai kesaktian luar biasa, namun ternyata membiarkan para pendeta dibunuh dan dimakan oleh para raksasa di hutan, membiarkan para raksasa mengobrak-abrik upacara-upacara yang dilakukan oleh para brahmana, seolah-olah beliau tidak memberikan atau tidak mampu melakukan apapun. Semua menjadi tanda tanya bagi orang-orang kebanyakan, khususnya orang-orang pada zaman Kali Yuga ini, setelah melihat bagaimana beliau menurunkan segala kesaktiannya kepada Sang Rama. Lalu Sang Rama membasmi raksasa-raksasa sakti tersebut. Barulah orang-orang dapat memahami bahwa Resi Vishwamitra memang seorang Maharsi yang sakti luar biasa. Orang suci yang berada di tengah-tengah dalamnya lautan karunia spiritual memiliki kesadaran gembira yang mantap. Kata gembira inilah yang menjelma menjadi kata gembira dalam bahasa Indonesia. Hanya saja pesan gembira dalam bahasa Indonesia hanya membawakan kesenangan duniawi, terutama jika mendapatkan

0: Lian, gaji naik, diberikan baju baru pada hari ulang tahun, dan lain-lain sebagainya. Akibat sentuhan indria duniawi dengan objek-objek indria. Kesadaran gembira merupakan kesadaran sangat rahasia dan mendalam terkait dengan spiritual. Ia terlepas dari sentuhan suka dan duka, selalu riang dan bahagia. Melalui sentuhan indria-indria spiritual dengan objek-objek yang didapatkan dalam samadhi, keriangan dan kebahagiaan spiritual tersebut semakin meningkat, terus membawa serta menuntun sang sadaka kepada tujuan hidup sejati, memasuki alam samadhi yang maha dalam dan rahasia. Gembira merupakan keadaan kesadaran yang sangat didambakan oleh para sadaka spiritual. Orang-orang suci berusaha mencapai melalui usaha bersungguh-sungguh dalam tuntunan guru suci dan sastra suci. Demikianlah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Linda. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panjami, dan kita lanjut dengan obrolan kita di pagi hari ini. Ya, ini bicara tentang ketenangan hati gitu ya. Kebahagiaan, ketenangan yang menjadi impian bagi setiap orang. Nah, boleh di-sharing Pak Panjami tentang apa sebenarnya konsep utama ya tentang ketenangan hati ini dalam Hindu?
0: Baik, terima kasih Bu Linda terkait tentang ketenangan hati di dalam agama Hindu. Kami di ajaran agama Hindu itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama itu seorang manusia Hindu harus mengenal namanya Samatwam. Tadi sudah saya jelaskan di paparan tadi bahwa Samatwam itu adalah keadaan yang seimbang, di mana seseorang tidak terombang-ambing oleh keberhasilan maupun kegagalan. Ketika seseorang itu tidak terombang-ambing, ini sama seperti halnya ketika, kalau di dalam kitab suci kita, Bhagavad Gita itu Bu Linda, kisah Arjuna ketika dia ragu-ragu untuk melawan ketamakan atau keserakahan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Lah di situ seorang Krishna atau seorang kusir yang mengantarkan si Arjuna ke medan perang ini memberikan sebuah ungkapan yang disebut dengan Samatvam Yoga Uchiyate, yaitu ketenangan batin. Itu akan menghilangkan namanya dualisme tadi, keberhasilan dan kegagalan itu. Tidak boleh orang itu ketika berhasil foya-foya, ketika gagal dia akan sistemnya, dia akan apa namanya, berduka dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang diajarkan di dalam agama Hindu. Yang pertama itu harus benar-benar samatvam, yaitu samatvam itu bisa mengendalikan semuanya, dari itu baik keberhasilan maupun kegagalan itu sendiri. Sehingga pengendalian pikiran. Yang kedua adalah dhamma. Ini hampir sama dengan di ajaran Buddha. Itu adalah bagian dari pengendalian diri yang membawa kesadaran dan ketenteraman hidup yang sejati. Dan yang ketiga adalah prasada, yaitu kejernihan pikiran yang muncul ketika seseorang berhasil membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Inilah ketiga yang harus dipelajari, harus diimplementasikan oleh umat Hindu untuk mencapai namanya ketenangan hati. Konsep utamanya adalah itu. Ya. Terima kasih.
1: Jadi ketika kita mencapai kegembiraan, begitu ya, sesuatu yang menyenangkan, ini memang pasti kita akan senang ya, gitu. Ya. Tapi diharapkan jangan berlebihan, gitu. Jadi.
0: Iya. Betul sekali. Okay.
1: Dan kalaupun mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik, gitu ya,
0: kegagalan,
1: ya, kegagalan dan lain, itu memang sangat sangat membuat kita menjadi tidak tenang. Hati kita pasti tidak akan tenang, seperti.
0: Iya, betul sekali. Mm-hmm. Karena di dalam kita dihidupkan sebagai manusia itu kan pasti ada baik buruk, ada benar salah, semuanya itu kan menyatu di dalam diri kita. Tapi kita sebagai diciptakan manusia harus bisa mengendalikan itu dengan ajaran agama masing-masing itu. Ketika agama itu menjadi sebuah jalan untuk menjadi bijaksana, maka kesemuanya itu, keberhasilan, kegagalan dan sebagainya, bisa kita atasi dengan konsep ajaran agama masing-masing.
1: Bagaimana bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu atau mengendalikan ya?
0: Iya, paling tidak mengendalikan saja. Kalau keseimbangan terlalu tinggi. Ya, mengendalikan saja.
1: Bagaimana kita mengendalikan mungkin emosinya kita, gitu ya, rasanya kita yang mungkin memang agak sulit lah, gitu ya, untuk bisa
0: sekali,
1: kita kendalikan dengan di saat-saat yang memang susah begitu ya.
0: Iya, betul sekali, Bu. Apalagi tadi yang saya jelaskan terkait si Arjuna itu ketika ragu-ragu melawan saudaranya sendiri.
1: Itu kan pasti ada seperti kayak peperangan batin juga.
0: Iya, peperangan batin. Ini keluarga saya ketika walaupun dia salah, harus saya bunuh dan sebagainya. Itu kan sebuah peperangan batin. Ketika berhasil, keluarganya juga hancur. Tapi ketika gagal juga, dia sendiri yang hancur.
1: Sama-sama hancur.
0: Sama-sama hancur. Inilah. Kayak buah simalakama sebenarnya.
1: Iya, benar ya. Iya. Dan Pak Panjapi, itulah yang jadi pertanyaan juga. Kenapa kita manusia ini kok sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, apalagi di zaman sekarang dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, gitu ya, dengan keadaan hidup kita yang orang Kupang bilang hari-hari makin susah.
0: Makin susah, iya.
1: Iya, itu untuk buat kita jadi tenang saja susah.
0: Iya. Apalagi harga-harga menaik semua.
1: Iya, itu untuk melakukan sesuatu saja itu susah.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana nih?
0: Baik, terima kasih Bu Linda. Ada beberapa hal yang mungkin kalau kita di agama Hindu sudah diajarkan. Kalau kita mengenal siklus kehidupan ini, kalau di dalam agama Hindu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu terkait tentang kesadaran manusia untuk mencapai Tuhan itu sendiri. Karena yang tadi saya sebutkan, ketenangan hati itu tadi di poin pertama adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita bisa memahami ajaran Tuhan, maka kita bisa mengendalikan, yaitu ketenangan batin itu, menjaga keseimbangannya itu. Di dalam kita di Hindu ini dibagi menjadi 4 zaman. Kalau zamannya itu ada Satya Yuga, yaitu zaman di mana kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan. Berarti zamannya itu kedekatan antara manusia dengan Tuhan itu lebih dekat perbandingannya dibanding dengan zaman sekarang. Kalau sekarang itu perbandingan secara kalkulasi itu 25% itu mendekatkan kepada Tuhan, tapi 75% itu kebanyakan sudah menjauh dari Tuhan, tidak memahami ajaran-ajaran agama dengan baik. Nah, inilah yang menjadi ketenangan batin akan sulit, karena kita tidak memahami diri kita. Kita tidak memahami apa yang diajarkan oleh agama-agama masing-masing. Sehingga inilah yang disebut namanya zaman Kali Yuga, zaman kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterikatan kama, yaitu sebuah keterikatan atau pengejaran kepuasan duniawi yang berlebihan tanpa kendali, justru akan melahirkan penderitaan atau yang disebut dengan samsara. Lah, inilah sebenarnya kita itu diciptakan sebagai manusia, intinya adalah mengendalikan semuanya itu. Kama itu adalah sebuah nafsu duniawi, nafsu ingin belanja, nafsu ingin berliburan, nafsu ingin makan dan lain sebagainya itu. Itulah semuanya nafsu-nafsu. Lah, keinginan-keinginan ini harus kita kendalikan. Jangan sampai kita melaksanakan keinginan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Inilah yang diajarkan di dalam agama Hindu. Untuk mencapai namanya ketenangan hati, harus bisa mengendalikan namanya kama itu sendiri. Dan yang terakhir, ini yang paling menjadi krusial di dalam agama Hindu, adalah musuh di dalam diri kita sendiri, yang kita kenal dengan Satribu. Yang paling menjadi sebuah ganjalan untuk mencapai ketenangan hati adalah amarah, keserakahan, iri hati. Inilah sifat-sifat yang harus kita kendalikan, yang harus kita, memang harus kita kikis untuk mencapai namanya ketenangan di dunia ini. Itu tiga hal yang bagaimana manusia modern sekarang ini sulit mendapatkan ketenangan hati. Yaitu zaman Kali Yuga, yang kita di zaman sekarang ini tidak bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena mungkin ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah, mungkin kita tidak tenang, tidak benar-benar khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Masih banyak pikiran yang di, mungkin di luar sana masih ada kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Sehingga kita ketika menghadap ke Tuhan, bersembahyang di tempat ibadah, tidak khusyuk untuk benar-benar mendekatkan diri ke Tuhan. Dan yang kedua adalah keterikatan kama, dan yang terakhir adalah pengendalian satribu itu sendiri. Itu Bu Linda.
1: Oke, jadi dengan kehidupan kita ya, yang terkadang juga membuat kita jadinya tidak tenang begitu ya.
0: Iya, tidak tenang. Apalagi kalau kita ke tempat ibadah, kalau ibaratkan baru berangkat ada masalah di rumah yang belum diselesaikan, pasti terbawa sudah itu, masalah-masalah itu ke tempat ibadah. Akhirnya, sehingga ketenangan kita untuk beribadah itu
1: terganggu.
0: Inilah yang menjadi kesenjangan kita.
1: Jadi kita niatnya maunya ibadah gitu, tapi pemikirannya kita itu masih
0: terbawa dengan hal-hal yang lain
1: gitu ya. Kepikiran gitu ya.
0: Kepikiran terus.
1: Itu yang memang membuat kita sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan hati.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Dan ini yang terakhir, apa tandanya kalau seseorang itu sudah mencapai kesadaran gembira?
0: Baik, terima kasih Bu Lin. Yang terkait dengan kesadaran gembira ini, ada tiga hal yang ditekankan di dalam konsep kesadaran gembira. Yang pertama adalah welas asih. Seseorang yang sudah mencapai kesadaran gembira itu pasti akan melaksanakan welas asih. Welas asih itu apa? Menjadi pribadi yang penuh cinta kasih, toleran, dan bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Ini yang ditekankan, karena dalam agama Hindu banyak sekali ajaran yang mengedepankan ini. Ketika kita sudah mencapai kesadaran gembira, kita akan mengetahui bahwa tatwam asih itu benar-benar ada. Aku adalah kamu, kamu adalah aku adalah betul adanya. Sehingga ketika kita menyakiti, langsung menindas orang dan lain sebagainya, yang perbuatan-perbuatan tidak baik kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk lainnya, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Karena dalam konsep welas asih ini, kesadaran gembira itu menekankan bahwa kita dengan makhluk-makhluk lainnya itu adalah sama. Yang membedakan adalah tugas-tugas kita di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bebas dari rasa ketakutan, yaitu memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup karena menyadari perlindungan Tuhan. Nah, ketika seseorang bebas dari rasa ketakutan, melaksanakan semua ajaran-ajaran agama, mengamalkan semua ajaran-ajaran agama, maka perlindungan oleh Tuhan itu akan menjadi yang utama, sehingga perbuatan-perbuatan kita ini bisa dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dan yang terakhir adalah pikiran yang suci. Tindakan, ucapan, dan pikirannya berjalan selaras dengan nilai-nilai kebajikan atau dharma. Lah, inilah ciri-ciri orang yang sudah menjadi mencapai kesadaran gembira. Lah, dalam konteks pikiran yang suci ini, mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah seseorang itu sudah melakukan tindakan, ucapan, dan pikirannya berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau sesuai dengan ajaran agama atau belum. Karena kadangkala kalau kita melihat ada seseorang yang mengatakan, oh ini begini, begini, begini, di ucapannya tapi di tindakannya tidak melakukan sesuai dengan itu. Ini belum memiliki kategori yaitu pikiran yang suci. Kalau pikiran yang suci itu harus antara pikiran, perkataan maupun perbuatannya itu harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama. Jangan sampai orang di kehidupan ini melakukan perbedaan antara ucapan dan tindakan, apalagi pikiran. Itu Bu Linda.
1: Iya, selaras apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan.
0: Iya. Itu yang harus ditekankan. Kalau itu saja sudah berbeda, berarti dia tidak bisa mencapai namanya kesadaran gembira. Karena yang tadi saya sebutkan bahwasanya ketika bebas dari rasa ketakutan itu, dia tidak akan pernah membedakan antara pikiran, ucapan maupun tindakan. Ketika ini sudah berbeda, berarti dia belum sampai namanya kesadaran gembira itu. Karena belum bebas dari rasa ketakutan. Ini yang ditekankan. Kalau bebas dari rasa ketakutan, berarti dia sudah terlindungi oleh Tuhan sendiri. Mau berkata apa, melakukan apa dan lain sebagainya, itu memang kebenarannya sudah kebenaran yang memang sudah dilindungi oleh Tuhan. Itu Bu Linda.
1: Iya, karena memang kadang-kadang agak sulit karena apa yang diucapkan untuk dilakukan itu juga kadang-kadang ada yang berbeda.
0: Ada ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Apalagi di Hindu tadi sudah dijelaskan 4 zaman. Kita ini hanya 25% yang mengenal Tuhan. Yang 75% ya mungkin ibadahnya ya ibadah, mungkin kalau dalam tanda kutip orang-orang menyebutnya mungkin yang KTP-KTP-nya saja, agama KTP. Tapi secara hatinya belum mencapai ke situ. Inilah yang 75%-nya. Sehingga belum ada pikiran-pikiran yang suci untuk mencapai namanya kesadaran gembira.
1: Oke.
0: Itu Bu Linda.
1: Baik, terima kasih Pak Panjami untuk sharingnya di pagi hari ini. Di saat ini kita akan mengakhiri Mutiara Pagi. Linda memberikan kesempatan kembali kepada Pak Panjami untuk menyampaikan simpulannya dan juga akan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu Sudarma dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kesadaran gembira untuk mencapai kebahagiaan dan keterangan batin di dalam agama Hindu sangat terangkum sekali dalam pemaparan saya, bahwasanya untuk mencapai itu seseorang harus mencapai namanya keterangan batin, yang di dalam agama Hindu sangat jelas disebutkan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 48, yaitu satwanam yoga ujjate. Keterangan batin itu atau keseimbangan adalah yoga yang paling utama, sehingga kita harus benar-benar tenang dalam mencapai namanya kesadaran gembira. Jangan sampai kita sebagai umat manusia tidak mencapai kesadaran gembira, karena akan berimplikasi bahwasannya seperti yang dituangkan di dalam kitab suci Sarasamusaya, kita hidup di dunia ini adalah memperbaiki perbuatan-perbuatan kita terdahulu, karena kita diciptakan manusia adalah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga perbuatan-perbuatan baik seperti kesadaran gembira ini bisa kita implementasikan, sehingga kita tidak mencapai namanya sebuah punarbawa atau reinkarnasi, samsara, kelahiran kembali berulang-ulang. Sehingga itulah yang kita tekankan dalam agama Hindu untuk selalu mencapai kesadaran gembira, untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun nanti ketika kita meninggal, yaitu jagat kita itu sendiri. Untuk menutup mutiara pagi pada edisi pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acintaya Nama Swaha. Om Sarawiyah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om. Om yang widiwasa dalam wujud Parama Acinta yang Maha Eb dan Maha Karya. Hanya atas anugerah mula maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panjami. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 R.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan
2: saya sebagai ketua Petuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran tingkat kemarin Piala Dunia 2026 ini di Petuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias dengan kemarin ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komunitas tunanetra Kupang antusias sambut dengar bareng Piala Dunia. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Deta.

0: Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Aris Lake.
1: PLT Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Melki Angsar menyampaikan bantuan sapi kurban tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara satu ekor diperuntukkan bagi Pemprov NTT. Ia menjelaskan, dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026.
2: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi. Nah, dari 28 ekor ini, yang di provinsi akan diserahkan oleh Gubernur NTT pada tanggal 27 Mei 2026 ini di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu beratnya 1,1 ton, itu sapi persilangan antara sapi FH, Friesian Holland dengan sapi Simmental.
1: Selain itu, Pemprov NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah disalurkan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, satu ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, di Masjid Kota Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026. Melki Angsar mengungkapkan bantuan sapi kurban Presiden RI dan Gubernur NTT diambil langsung dari masyarakat lokal. Ia mengungkapkan Dinas Peternakan NTT menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medik atau dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit. Lebih lanjut, Dr. Melki Angsar mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama melaksanakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan hati yang gembira. Ia berharap daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasa sukacita. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT DLU Waingapu salurkan hewan kurban untuk masjid dan masyarakat. Berikut laporan Yunia Boling.
3: PT Dharma Lautan Utama DLU Cabang Waingapu kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui penyaluran hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Manajer PT DLU Cabang Waingapu Budi HP menyampaikan bahwa tahun ini perusahaan menyalurkan satu ekor sapi dan tiga ekor kambing kepada sejumlah masjid di wilayah Waingapu. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan tidak hanya di Cabang Waingapu tetapi juga oleh kantor pusat dan seluruh cabang PT DLU di Indonesia.
4: Tahun ini Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini PT Dharma Lautan Utama khususnya cabang Waingapu memberikan hewan kurban sebanyak satu ekor sapi dan tiga ekor kambing yang akan kita salurkan ke masjid-masjid di wilayah Waingapu sini. Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahun, tidak hanya di cabang Waingapu aja, jadi di kantor pusat PT Dharma Lautan Utama yang ada di Surabaya dan seluruh cabang PT Dharma Lautan Utama melaksanakan hewan kurban atau memberikan hewan kurban kepada masjid-masjid di sekitar perusahaan.
3: Menurut Budi HP, kegiatan kurban ini merupakan bentuk ibadah ungkapan rasa syukur perusahaan sekaligus wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Selain membantu masyarakat, program tersebut juga menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi peternak lokal. PT DLU Waingapu juga terus menjalankan kegiatan sosial lainnya seperti program Jumat Berkah dengan harapan kehadiran perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Waingapu, Pulau Sumba hingga Indonesia secara luas. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dompet Duafa Cabang NTT melalui program Tebar menyalurkan 150 hewan kurban ke berbagai daerah pelosok pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
5: Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150. Ya. 10 kabupaten dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T.
6: Dompet Duafa di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program tebar hewan kurban menyalurkan 150 ekor hewan ke berbagai pelosok pedalaman di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini berfokus pada wilayah 3T desa minim berkurban, termasuk daerah minoritas di Pulau Timur seperti Malaka, Wini, Flores, dan Pulau Ende. Pimpinan cabang dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang mengatakan, seluruh hewan kurban dipastikan memenuhi syarat syahriat berjenis kelamin jantan dan lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat.
5: Dompet Duafa juga menurunkan tim untuk quality control-nya, jadi ngecek untuk mengukur bobotnya, kemudian memeriksa kesehatannya tadi. Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150, ya. 10 kabupaten. Anak. Jadi memang itu tadi kita dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T. Ada di perbatasan daerah Wini, ya. Di Malaka, Pulau Ende tahun ini yang juga karena di Pulau Ende itu harus nyebrangin sapinya dari luar karena
6: jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Butsman menegaskan pihaknya bersama Dompet Duafa dan Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar memenuhi standar kesehatan aman untuk dikonsumsi serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
7: Poin pentingnya itu terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban itu adalah terkait dengan pemilihan hewan dan proses penyembelihan serta distribusinya. Nah, terkait dengan pemilihan hewan itu kan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi serta ijtima ulama juga menitipkan terkait dengan syarat-syarat terkait dengan pemilihan hewan yang baik. Fisiknya, kemudian terkait dengan usianya, kemudian satu hewan diperuntukkan untuk berapa orang, itu juga sudah.
6: Panitia Hari Besar Islam atau PHBI berharap pelaksanaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah ritual, melainkan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan bersama. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Nurul Iman Oibobo dan Masjid-Masjid Raya Nurul Sada, Kota Kupang, telah standby di sekitaran masjid. Sebelum dibagikan, akan dilakukan pemeriksaan kembali kelayakannya. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
8: Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai kepanitiaan, peralatan, hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nurul Sa'adah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
9: Persiapan untuk kurban kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati jantungnya itu setelah kita sembelih dia.
8: Sementara itu dari Masjid Nurul Iman Oibobo, Ketua Yayasan Haji Ismail Kasi mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin.
10: Pelaksanaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini untuk Nurul Iman kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan hari Id nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana secara baik. Nurul Iman juga tahun ini dipercayakan oleh pengurus hari besar keagamaan untuk melaksanakan kegiatan hari Idul Adha di alun-alun rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
8: Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan Vence Sakarias.
11: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Bupati Kupang Yosef Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat, mendengar, dan merasa secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu, masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Amfoang dinaikkan statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
12: Ada intensi khusus terkait dengan pengadaan satu SPBU di wilayah Amfoang untuk menjal persoalan BBM. Kemudian hal kedua itu kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada intensi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Dan yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuli Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan juga Amfoang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
11: Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Amfoang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit pertama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat tidak perlu lagi harus ke kota Kupang. Lebih jauh tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
0: Persoalan persaingan usaha ayam frozen di Pulau Sumba menjadi perhatian dalam pembahasan DPR bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat terkait suplai pangan dan keamanan konsumsi masyarakat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
13: Persoalan persaingan usaha ayam frozen di Pulau Sumba menjadi perhatian dalam pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat terkait suplai pangan dan keamanan konsumsi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Bernardus Bonar Sinaga saat dikonfirmasi RI dalam penjelasannya mengatakan bahwa disebutkan proses pemotongan ayam maupun sapi harus dilakukan oleh tenaga yang telah memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. Selain tenaga pemotong yang bersertifikat rumah potong hewan juga wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut berlaku baik untuk unggas maupun sapi agar produk yang dihasilkan tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Pembahasan juga menyinggung laporan yang disampaikan kepada DPRD terkait adanya persaingan antar pengusaha lokal dengan pemasok dari Pulau Jawa. Persaingan tersebut terutama dipicu oleh perbedaan harga ayam frozen yang dinilai lebih murah dibandingkan produk lokal. Jumlah pihak sempat mengusulkan agar pasokan ayam dari luar dari daerah dibatasi, Namun dari sisi perindustrian dan perdagangan ditegaskan bahwa pembatasan usaha tidak dapat dilakukan karena setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Sebagai solusi, pemerintah menyarankan agar para pengusaha ayam di Sumba Barat di Sumba membentuk asosiasi seperti yang diterapkan di Jawa. Dengan adanya asosiasi, proses produksi ayam diharapkan dapat dilakukan langsung di Sumba sehingga harga jual menjadi lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan produk luar daerah. Dalam pembahasan tersebut juga terungkap bahwa persoalan yang mencuat belakangan lebih mengarah pada persaingan bisnis terkait suplai ayam prosen untuk kebutuhan MBG. Di sisi lain, masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan ayam lokal, sementara sebagian lainnya mulai memakai ayam prosen dari luar daerah. Pihak Dinas Kesehatan menegaskan bahwa yang paling utama adalah keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang mengkonsumsi produksi tersebut. Baik ayam prosen, ayam potong tetap harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan agar aman dikonsumsi masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirlende Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Iman untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelaah teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Dia Iswandari, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
15: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini, ya. Dan kebetulan ini pada hari raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
14: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pangan murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan.
16: Murah, terlalu murah, lebih dari pasar mahal, tapi ini murah. Kayak itu yang kita datang belanja tuh, kakak.
17: Saya beli bawang putih, bawang merah, terus nanti sama telur.
16: Harga di pasar lah ya, harga di pasar kayaknya 100, harga di pasar 135, kalau harga di sini 110.
14: Gerakan pangan murah ini digelar selama satu hari dan akan terus berpindah ke beberapa lokasi lain di Kota Kupang, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Stil Kupang berkolaborasi dengan SMK Negeri 4 Kupang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang. Informasi berikutnya dilaporkan Simon Sostenes.
18: Koordinator Minat dan Bakat Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang, Riki Randi Genakalong, menjelaskan kolaborasi dalam wujud kesepakatan kerjasama yang ditandatangani bersama memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang khususnya dan NTT pada umumnya. Menurut Riki Randi, melalui kerjasama yang ada, para mahasiswa STTII Kupang akan melakukan praktek kerja lapangan dan menjadi guru tamu di SMK Negeri 4 Kupang.
19: Kami berpikir bahwa ini berkat dari Tuhan yang berikan kepada kami Sekolah Tinggi Teologi Injil Kupang, yang dimana kerjasama yang kami akan menjalankan selama 5 tahun ke depan, dan ada beberapa hal yang kami sudah lakukan, sudah ada penandatanganan MOU, dan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Salah satu yang pertama adalah praktek kerja lapangan, dan yang berikut juga ada kegiatan nanti PKM, dan yang berikut juga nanti ada pengembangan minat dan bakat siswa-siswi SMK Negeri 4 Kupang.
18: Kepala SMK Negeri 4 Kupang, Sonin Dulu, kepada RRI di Kupang, setelah melakukan penandatanganan MOU, menjelaskan kolaborasi yang terjalin akan memberikan suasana belajar yang baru bagi para siswa dan siswi SMK Negeri 4 Kupang.
7: STTII Kupang juga akan berkolaborasi dengan SMK 4 Kupang untuk mengirimkan tenaga-tenaga pengajar profesional pada waktu tertentu untuk bisa memberikan ruang dan suasana belajar yang baru bagi siswa-siswa kami di SMK 4 Kupang, tentunya untuk menambah kekuatan dari guru-guru agama di sini.
18: Melalui kerjasama tersebut, STTII Kupang dan SMK Negeri 4 Kupang sepakat untuk memberikan ruang bagi para siswa-siswi yang memiliki bakat di bidang seni, baik itu seni tari, musik, teater, dan perfilman. Dari Kupang, Simon Sostenes RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis holistik integratif dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Hal itu disampaikan saat kunjungan dan tatap muka bersama pengelola PAUD di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
20: Wakil Bupati Kupang Aurum Tutu Iki mengatakan pemerintah daerah bersama tim penggerak PKK turut memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD saat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, hingga pengembangan sosial anak. Konsep PAUD Historik Integratif atau PAUD HI menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya, PAUD juga didorong untuk bekerjasama dengan posyandu, kader kesehatan, hingga puskesmas dalam memantau kondisi anak termasuk persoalan stunting, wasting, dan gizi buruk. Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki mengatakan pengembangan PAUD Historik Integratif menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
21: PAUD sekarang sudah

0: Semani Otan mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap lembaga PAUD di Desa Utan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
1: Selama ini kami baru dikunjungi oleh pejabat dari Kabupaten, yaitu Bunda PAUD. Ya, hanya kami sangat berterima kasih karena kami masih dilihat, masih dikunjungi. Itu adalah wujud rasa peduli pemerintah Kabupaten Kupang terhadap PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Semau.
0: Melalui penguatan PAUD Historik Integratif, pemerintah Kabupaten Kupang berharap pendidikan anak usia dini dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga.
3: Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Komunitas Pertuni Kota Kupang berharap komentatornya harus semangat dan berbahasa Indonesia yang jelas agar kelompok komunitas tunanetra bisa mengikuti siaran langsung Piala Dunia dengan senang dan gembira. Berikut laporan Alotani.
4: Saya sebagai ketua Pertuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran Dengar Bareng Piala Dunia 2026 ini di Pertuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias Dengar Bareng ini.
5: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Kupang, Imade Astika Dana kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan, Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk acara Dengar Bareng siaran langsung bola Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Made Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Maulava dan Oepura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah kakak mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat.
4: Harapan kami dari RRI ini kan sering kami dengar juga, dan teman-teman saya punya harapan tuh komentatornya harus semangat supaya kami yang dengar juga ikut semangat. Dan dengan komentator-komentator yang semangat, kita pendengar setianya juga akan ikut semangat mengikuti pertandingan sepak bola. Kalau yang bahasa Inggris tidak bisa mengerti, tapi kalau bahasa Indonesia ya bisa mengerti, dan semangat itu kami lebih senang lagi.
5: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI membeberkan sejumlah lokasi nonton bareng di Kota Kupang hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua lokasi yang menjadi pilihan saat ini menurut Jeffrey adalah di kantor TVRI NTT dan halaman kantor Wali Kota Kupang untuk siaran malam.
6: Di kota kami sudah konsultasi dengan Pak Sekda, Pak Jeffrey, mereka juga siap. Kalau di kota sudah jelas mungkin di kantor, di lapangan kantor Wali Kota. Mungkin hari-harinya belum kita tentukan lagi kira-kira kapan bisa dilakukan. Sedang di kabupaten sudah banyak yang sudah kawan-kawan di transmisi, sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote.
5: Catatan RRI, LPP TVRI dan RRI berkolaborasi penuh dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI menjadi pemegang hak siar utama televisi untuk menyiarkan seluruh pertandingan, sementara RRI memperluas akses melalui siaran audio di berbagai program turunan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komunitas Tunanetra Kupang antusias sambut Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan baru saja tadi pendengar kita mengikuti Warta NTT Pagi. Dan setelah itu pendengar, pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda. Dan tepat di pukul 7 nanti pendengar akan ada live siaran langsung dari studio lapangan Mandaelo terkait ibadah Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

그러면 الله أكبر الله أكبر الله أكبر

وأكمامه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

yang pernah kita lakukan telah dihapus. Oh.

lagi yang dibenci dimakruhkan Allah. Lebih utamanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dengan harapan, dengan bekal takwa inilah kelak kita akan kembali kepada Allah, berada di tempat yang mulia di sisi Allah, berkumpul dengan manusia termulia Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan mendapatkan kenikmatan teragung dan termulia sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kenikmatan teragung dan termulia kelak ketika kita berada di surga Allah adalah an-nadharu ila wajhillah. Ketika kita diperkenankan oleh Allah untuk melihat wujud Allah, memandang kepada zat Allah. Izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu para penghuni surga wajahnya berseri-seri. Apa wajah mereka? Oh, amin. Al-Muslimin yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari Idul Adha. Hari raya yang tidak biasa. Ia merupakan peringatan dan pelajaran penting tentang kebesaran paling tinggi. Ketika taat pada perintah Allah harus diuji dengan ujian yang teramat sangat berat, yaitu

kepada Allah, kepada sang anak, demi patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Allah Ismail, ketaatan, kesalehan, dan keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui bersama bahwa keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun kepada anaknya, atau sebaliknya agar anak selalu menuruti apapun tanpa memikirkan sesuatu. Karena pelajaran besarnya adalah tentang keteguhan iman. Ketika perintah Allah datang dengan jelas dan pengorbanan terhadap ego pribadi ketika kebenaran telah nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabi Allah Ismail telah ridha

yang soleh, serta juga menjadi sebab harta benda bagi keturunannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Allah yang terjadi pada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir alaihi salam, yang disebutkan di dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الله roboh itu adalah milik orang tua, milik dua orang anak yatim di kampung itu, yang di bawahnya tersimpan harta warisan bagi mereka berdua.

uang dari orang sabarahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.

tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini kita banyak melihat fenomena-fenomena mengerikan yang tengah terjadi di tengah umatul Islam. Anak-anak kita hari ini, keadaan mereka 360 derajat berbalik dengan apa yang kita dengarkan dari kisah Nabi Allah Ismail. Kita melihat hari-hari ini, anak-anak kita hadirin, bukan lagi hanya melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri dengan melakukan kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa, kegelapan demi kegelapan, yang semua itu membuat kita sebagai orang tua tentu sedih. Akan tetapi yang lebih menakutkan lagi hadirin,

Hari ini kan kita agar orang tua selalu beramal saleh, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan mengerjakan amal-amal ketaatan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menjaga anak cucu mereka.

meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sepeninggal kita, ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkonsumsi makanan minuman haram, serta berbuat dosa-dosa lainnya, ditambah lagi bermasalah di dalam muamalah kepada manusia, mereka mungkin tidak merasakan keburukannya. Sebutan-sebutan yang buruk yang mereka dapatkan mungkin cuma di dunia saja. Akan tetapi anak-anak mereka akan menyandang keburukan itu sampai akhir hayatnya. Akhirnya banyak anak-anak yang minder.

yang akan menyandangkan keburukan itu di saat mereka dewasa kelak. Maka kalau kita sayang kepada anak-anak kita, jagalah diri kita. Jagalah kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang taat di sisi Allah. Kita jaga perilaku kita. Kita jaga akhlak kita. Kita jaga ibadah kita. Hubungan kita kepada Allah. Dan hubungan kita kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan kalian. Masa muda adalah masa yang luar biasa. Masa muda adalah masa emas yang penuh dengan semangat dan rasa ingin tahu. Di dalam Islam, masa muda adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan Al-Quran dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Isi waktu-waktu kita, wahai anak-anakku, dengan hal-hal yang positif. Jaga pergaulan.

serta hormati orang tuamu agar hidupmu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan 5 nasihat para ulama bagi anak-anakku agar kalian menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Yang pertama, jaga hubungan kalian dengan Allah. Salatlah tepat pada waktunya. Jangan pernah tinggalkan salat. Yang kedua, jangan pernah berhenti dari belajar akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah cahaya yang menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran itulah nanti puncaknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahai anak-anakku, pilihlah lingkungan dan teman yang baik. Teman sangat mempengaruhi karakter dan agamamu. Pilihlah sahabat yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhi hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai anak-anakku, produktif dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Masa mudamu adalah masa yang begitu berharga. Sehingga disebutkan syubbanu fi suqtil walidain. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ridho kedua orang, ridho Allah, jika ridho kedua orang tuamu tidak engkau dapatkan. Jangan pernah bikin sakit hati mereka. Karena sakit hati mereka ini bisa menyebabkan murka ya Allah kepada dirimu wahai anak-anak.

anakku. Yang kelima, jaga akhlak dan pergaulanmu. Berat. Hari ini fitnah, ujian yang kita hadapi sungguh berat. Mudah-mudahan anak-anakku kalian semua kelak menjadi orang-orang yang sukses. Sukses dunia, sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayah, wahai ibu, wahai anak-anakku, sejauh ini mungkin kita sudah banyak lalai dari Allah atas tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai orang tua mungkin sejauh ini banyak salah dan khilaf. Begitu juga dengan kita anak-anak, mungkin sejauh ini banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka mari pada kesempatan ini kita memohon

Ya Allah, di hadapan-Mu kami hadir, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, tak pernah.

pernah pilih kasih. Engkau yang Maha Penyayang tak pernah pandang sayang. Kasihilah kami ya Allah, umat Nabi Muhammad. Sayangilah kami ya Allah, umat Nabi Muhammad. Dosa kami banyak ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah.

Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Kami memohon dengan sangat kepadamu, ya Allah. Kami mengemis akan ampunanmu, ya Allah. Kami takut jika suatu saat nanti kami bukan calon penghuni surgamu, ya Allah. Kami takut, ya Allah, jika suatu saat nanti kau tempatkan kami di nerakamu, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Rahman. Ampunilah dosa kami, ya Rahim.